0: DKI milik seluruh bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun bagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
5: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11

0: Pancasila dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
1: Alhamdulillah setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
0: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
1: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
0: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
2: Kiroah mujawat dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
0: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraah Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraah Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
2: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian NI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
3: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4 Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim Kategori Tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, Pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
4: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera dalam situasi lengang. Dan lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke Jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Kali ini pendengar kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, pendengar. Ya, halo, selamat pagi Rizaldi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, saya terlalu hari ini.
0: Oke. Ya, Rizaldi, terkait juga dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Rizaldi.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awali pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan, untuk siang dan malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari wilayah Asmat akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi dan siang hari nanti diperkirakan berawan. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari wilayah Mapi akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan, dengan potensi udara kabur pada siang dan sore hari nanti akibat persebaran asap. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Nusa Darasu dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,9 meter pada pukul 16 dan 4,7 meter pada pukul 5 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 1,8 meter pada pukul 11 dan 1,1 meter pada pukul 23 malam hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 18 September 2026, cuaca di wilayah Asmat, Mapi dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rizaldi atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Rizaldi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar, demikian tadi laporan perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan, ST Hermet. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke, karena nanti juga di pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mendengarkan program Gerakan Membangun Papua ya di pagi hari ini. Ya, di mana pada pagi hari ini dengan topik yaitu merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire, pendengar. Dan program ini akan dirilai ya dari Pro 1 Jayapura, pendengar. Dan untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Berita duka. Berita duka berasal dari keluarga Taufik Tajudin. Ditujukan kepada keluarga besar Tajudin di Merauke, keluarga besar Hussein Banjar di Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia, Mama, Oma, Kakak, Uwa kami, Tati Indrawati Tajudin. Telah meninggal dunia, Mama, Oma, Kakak, Uwa kami, Tati Indrawati Tajudin. Meninggal pada hari Rabu, 16 September 2026, pukul 22.40 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke. Dan saat ini, jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Sumatera. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2026, pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, ba'da zuhur, di pemakaman Muli. Demikian berita duka.

0: kawan, kamu tahu tidak? Sekarang ini banyak sekali kasus hukum yang terjadi, tetapi diselesaikan dengan cepat dan transparan loh.
1: Iya, Wan. Itu karena pemerintah terus memperkuat penegakan hukum agar masyarakat merasa adil dan aman.
0: Betul, hukum itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi hak setiap warga negara.
1: Nah, makanya kita semua juga harus taat hukum, mulai dari hal kecil seperti tidak melanggar lalu lintas, sampai menghormati hak orang lain.
0: Kalau semua patuh hukum, Indonesia bisa jadi negara yang tertib dan berkeadilan.
1: Mari bersama dukung penegakan hukum yang bersih, adil, dan bermartabat.
2: Penegakan hukum yang kuat, Indonesia yang hebat. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti yaitu siaran Gerakan Membangun Papua, ya, siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua, ya, dengan topik merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire, pendengar. Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ini kami akan menghadirkan topik merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Bersama telah hadir, ya, narasumber kami di studio ada Heni Triastuti. Selamat pagi, Mbak Heni, ya, biar lebih akrab saya manggilnya Mbak Heni deh.
2: Selamat pagi
1: Mbak Heni. Lalu juga ada teman-teman, ya, dari rekan-rekannya Mbak Heni juga pastinya, yang anak-anak dengan hambatan pendengaran, ya, ada Ray. Halo Ray. Halo. Dan juga ada Nico. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya, bayi? Baik, ya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Net, ya, RRI Net Nabire, dan melalui Facebook RRI Nabire tentunya. Dan ya, Mbak Heni, mungkin Mbak dulu, ya. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar pagi ini?
2: Selamat pagi. Alhamdulillah baik.
1: Baik, ya. Baik, Mbak Heni. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Heni adalah Ketua Yayasan Mentari Hati Nabire.
2: Iya.
1: Iya, boleh diceritakan dulu, Mbak, Yayasan Mentari Hati itu apa dan bergerak di bidang apa?
2: Baik, ini kesempatan yang baik memperkenalkan.
1: Iya.
2: Yayasan, sebenarnya nama yayasan Yayasan Henko Peduli Bersama, tetapi lembaga di bawahnya namanya Lembaga Mentari Hati. Nah, terkait dengan Lembaga Mentari Hati ini, saat ini kami memiliki 3 divisi. Divisi pelayanan, yang pertama itu stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi tumbuh kembang anak ini sudah 5 tahun kami berjalan, dari tahun 2020 sampai 2026. Oh, berarti hampir mau 6 tahun ini, ya.
1: Hampir 6 tahun,
2: ya. Ya, kami fokus di stimulasi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan, gitu. Kemudian yang kedua ada, tahun ini kami menggagas sekolah yang berkonsep homeschooling, di mana kami mengintegrasikan begitu program sekolah dengan stimulasi tumbuh kembang anak, dan juga kami mengajak orang tua untuk intens memperhatikan perkembangan anak. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan divisi Helplex Inclusion Center. Saat ini kemarin itu kebetulan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, itu sudah menggagas adanya ULD atau Unit Layanan Disabilitas, di mana lembaga kami akan mengambil porsi secara teknis terkait dengan asesmen anak, kemudian intervensi untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga ruang konsulnya, gitu, dan juga untuk sekolahnya. Terkait ruang konsul ini menjadi hal yang baru dan juga urgent, begitu, di mana kami mengakomodir guru-guru, bukan hanya guru tetapi orang tua yang bingung untuk menyekolahkan anaknya nanti kemana, begitu. Kemudian kami juga berusaha untuk bisa memediasi, gitu, antara sekolah dengan keinginan orang tua di ruang konsul ini, gitu. Dan kami juga ini menggagas, begitu, ya. Kebetulan kami juga menggagas, akhirnya saya membawa dua tim, gitu, ya, ke sini, gitu. Kami menggagas unit kemandirian untuk anak. Jadi di situ nanti akan kami programkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemandirian mereka di masa yang akan datang, gitu.
1: Baik, kan sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, ya,
2: ya,
1: Mbak Yayasan Mentari Hati. Tidak terasa sudah 6 tahun. Kalau menurut Mbak sendiri ini bagaimana kondisi anak yang berkebutuhan khusus di Nabire selama ini, gitu?
2: Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire itu tersebar ya, mulai kalau kita lihat dari segi perekonomian keluarga begitu, ada yang perekonomi pas-pasan, ada juga yang perekonomi keluarganya ekonominya cukup tinggi gitu. Kemudian dari kesadaran orang tua gitu, dari kesadaran orang tua, ada yang orang tuanya langsung aware ketika kecil, masih kecil, anak usia 1 tahun, mungkin dia mengalami delay perkembangan, kemudian dia aware, dia tanya ke posyandu, ke dokter, kemudian akhirnya mendapatkan pelayanan di kami gitu. Nah, ini bermacam-macam jadi anak berkebutuhan khusus itu. Iya. Jadi tersebar begitu, nggak hanya pada kalangan tertentu, enggak.
1: Iya, gitu. Berarti dari berbagai kalangan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu ada.
2: Iya.
1: Dan orang tua memang harusnya lebih aware gitu ya, Mbak.
2: Betul, harus lebih aware sedini mungkin gitu.
1: Betul.
2: Jadi jangan sampai kebutuhan khusus ini menjadi permanen dan menjadi lebih berat nantinya ketika orang tua menyadari itu terlambat gitu. Makanya adanya stimulasi ruang konsul dan juga stimulasi yang saling bersinergia ini. Ini adalah tujuannya, kami ingin masyarakat itu paham gitu, dan juga mau, jangan malu gitu, mau untuk konsultasi ke kami sedini mungkin anaknya gitu.
1: Biasanya sedini mungkin itu di usia berapa, Mbak? Orang tua itu mungkin menemukan, oh ini hal tidak sesuai milestone nih anak saya. Itu usia berapa yang terbaik kita konsultasikan ke baik itu dokter, mungkin ke yayasan Mbak sendiri, itu sebaiknya di usia berapa?
2: Jadi terkait dengan usia ini, tentunya posyandu sebagai garda terdepan ya, yeah, untuk menangani anak-anak balita begitu di daerah-daerah gitu kan. Ini menjadi apa PR juga bagi mereka begitu ya, ketika jadi orang tua tuh jangan disuruh untuk membaca gitu. Kadang ada bukunya yang pink itu ya.
1: Betul.
2: Itu nggak semua orang tua juga mau membaca gitu. Jadi peran posyandu di situ ketika melihat mungkin perkembangan anak ini kok kurang ya, harusnya seperti ini ya. Nah itu harus segera di

0: gitu, tapi harus lebih daripada itu gitu.
1: Betul. Iya. Memang peran dari bawah berarti posyandu itu lebih harus mengerti ya. Harusnya betul. Ada pihak-pihak yang juga mengerti di posyandu bahwa oh ini anak ini tidak sesuai milestone nih. Harusnya ya, sudah bisa ini tapi belum bisa ternyata. Nah, itu yang harus diintervensi langsung ya.
0: Iya, betul.
1: Dan diberikan penanganan seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya seperti ini Mbak, kan di yayasan sendiri itu pastinya ada terapis-terapis tidak?
0: Iya, ada.
1: Iya, berarti ada terapi wicara, ada terapi kognitif, mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah itu dari mana itu Mbak? Mbak bekerja sama dengan kedokteran kah atau bagaimana?
0: Ya,
1: menyediakan terapisnya.
0: Okay. Jadi untuk unit stimulasi tumbuh kembang anak di Mentari Hati ini kami mengkolaborasikan begitu dari unsur pendidikan, unsur sarjana pendidikan dengan lulusan sarjana kesehatan atau D4 kesehatan gitu ya. Nah, di dalamnya kebetulan kepala divisinya itu adalah namanya Uli ya, itu sarjana fisioterapi. Nah, di situ di bawah-bawahnya ada memang dari psikologi, dari pendidikan, dan juga dari kesehatan. Jadi kami mengkolaborasikan dua unsur ini untuk memahami anak, kemudian kita buatkan programnya gitu, terus kita intervensikan ke anak tersebut gitu. Tentunya semua terkontrol, jadi mulai dari perkembangannya, mulai dari program awalnya, kemudian perkembangannya, kemudian pelaporannya ke orang tua tuh kami kontrol gitu.
1: Oke. Dan pendengar di mana pun Anda berada kali ini ya, kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081354944419 ya, ingin bertanya mungkin ke Mbak Heni selaku ketua Yayasan Mentari Hati yang sangat concern kepada adik-adik yang berkebutuhan khusus, khususnya di Nabire ini ya Mbak. Dan Mbak Heni, ini kira-kira kebutuhan utama apa saja untuk anak-anak atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini yang masih perlu mendapat perhatian?
0: Oke.
1: Di Nabire.
0: Oke, terkait dengan kebutuhan, karena ternyata jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang membutuhkan stimulasi itu cukup banyak.
1: Banyak ya.
0: Di kami sendiri itu kami sudah menyediakan tenaga sebanyak 9 tenaga untuk terapisnya. Tetapi ternyata belum bisa mengcover semuanya. Masih ada waiting list untuk konsul, waiting list untuk terapi. Jadi setelah konsul kita masukkan di waiting list untuk terapi gitu. Nah, ini keterbatasan atau kendala begitu yang menjadi permasalahan di yayasan itu adalah kami sudah mengupayakan tenaga cukup banyak, tapi ternyata memang dengan tenaganya cukup banyak otomatis tempat juga membutuhkan cukup luas gitu ya, daripada yang sekarang gitu. Nah, mungkin itu sih yang menjadi hambatan sehingga waiting list kami menumpuk begitu, sehingga belum bisa melayani dalam waktu yang sama untuk satu keperluan itu, kebutuhan itu.
1: Kalau untuk terapi sendiri itu Mbak, biasanya dilakukan dalam berapa rentang waktu, berapa lama, terus durasinya berapa panjang begitu?
0: Oke, jadi untuk terapi sendiri itu minimal ya yang bisa dipilih orang tua itu kan, karena kita juga berpikiran pada perkembangan anak ini kan gitu. Itu minimal adalah seminggu 3 kali seminggu yang bisa diambil kali. Dan satu sesi itu 1 jam.
1: Satu jam.
0: Iya. Kami mulai open tuh jam 8 sampai jam 4. Itu pun full. Dengan tenaga 9 tenaga itu.
1: 9 terapis.
0: 9 terapis gitu. Nah, mungkin nanti apabila kami bisa mendapatkan tempat yang lebih besar lagi, kami bisa akan menambah kapasitas terapis untuk bisa melayani yang sudah waiting list. Dan juga kami selalu open ya, tidak pernah menutup mata atau menutup hati untuk melayani semuanya begitu. Tetapi di sini memang butuh peran serta semuanya, terutama pemerintah, untuk ini bukan PR kalangan tertentu, tapi ini adalah PR bersama,
1: PR
0: untuk
1: bersama.
0: Bisa membesarkan lembaga pelayanan ini gitu.
1: Iya. Baik, terima kasih. Sekarang juga di studio setelah hadir ini teman-teman dari yang apa Mbak tadi istilahnya
0: anak-anak dengan hambatan
1: pendengaran. Ya, anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, mendengar. Dan mungkin kalau untuk komunikasi secara audio verbal, kita ya verbal itu masih belum memungkinkan, tapi kita akan mungkin kita Mbak Heni nanti mentranslate-nya ya, menerjemahkannya.

0: Selamat pagi. Untuk pendengar yang sedang menyaksikan kami dari YouTube, mungkin bisa menonton langsung ya. Dan dari Facebook juga live-nya juga bisa disaksikan di RRI Nabire. Baik, selamat pagi Niko dan Ray. Kali ini sudah hadir. Apa kabar? Iya.
1: Kamu baik. Apa kabar?
0: Baik. Baik-baik ya, pastinya baik dan bahagia hari ini. Saya juga bahagia. Yeay, bahagia ya. Saya juga bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di pagi ini. Dan kita bisa saling berbagi cerita mungkin ya. Untuk Ray dan Nick sendiri, ini sudah lulus sekolah?
2: Sekolah.
0: Sudah lulus? Oh, sudah lulus.
2: 2025.
0: Oke, berarti Niko sudah lulus di 2025 ya. Di SMA LB ya Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: SMA LB. Kalau di
1: SLB Petra.
0: Oh, Petra. Kalau di Nabire sendiri ini banyak kan Mbak? Sekolah-sekolah SMA LB atau sekolah-sekolah yang khusus untuk teman-teman berkebutuhan khusus?
1: Untuk di Kabupaten Nabire ini ada sekitar tiga SLB.
0: Itu mencakup SD, SMP, SMA seperti itu.
1: Iya, karena biasanya kalau SLB itu satu atap mulai dari dia SD, SMP dan SMA.
0: Oh, berarti hanya ada tiga di Nabire ya?
1: Iya.
0: Apakah itu menurut Mbak sudah cukup untuk menampung semua adik-adik yang teman-teman juga yang ini membutuhkan pembelajaran dari sekolah luar biasa?
1: Sepertinya masih butuh tambah lagi ya,
0: apalagi ditambah
1: terkait dengan concern penanganan ya, karena selama ini di SLB itu kan lebih mix ya antara ini anak ini autis, anak tunarungu dan sebagainya, jadi peran guru juga akhirnya berubah-ubah gitu.
0: Iya,
1: kadang-kadang jadi guru tunarungu, untuk anak berkaitan dengan pendengaran, kadang-kadang jadi gurunya autis. Nah, itu kan beda penanganan, beda juga metode yang harus diterapkan gitu.
0: Okay.
1: Jadi konsepnya memang ya mudah-mudahan sih ini akan berkembang dan nanti Papua Tengah memiliki SLB yang bermacam-macam
0: fokusnya gitu. Ya. Amin ya, semoga. Ring? Ya, kalau Ray sendiri ini sudah lulus SMA, LB. Oh, sudah lulus juga di tahun berapa? 2023. Oh, sudah cukup lama ya? Ya,
1: sudah cukup lama.
0: Sudah cukup lama. Lulus di tahun 2023 dan tentunya teman-teman seperti Nick dan Ray yang mempunyai hambatan dengar, hambatan pendengaran ini juga pastinya membutuhkan pekerjaan ya setelah mereka lulus. Ini pastinya juga mereka membutuhkan skill-skill gitu ya agar nanti di dunia kerja juga mereka bisa mandiri seperti itu ya, goals-nya seperti itu Mbak. Nah, dari Yayasan Mentari Hati sendiri ada nggak program-program atau pelatihan-pelatihan yang mungkin kedepannya akan dibuat untuk teman-teman?
1: Ya, ya ini sekaligus sebenarnya pas sekali ya momennya
0: pas
1: ya.
0: Pas sekali, betul.
1: Karena di satu bulan ini ya, saya memang concern untuk mempromosikan program tersebut gitu ya. Tujuannya adalah saya melihat kegelisahan sebenarnya awal itu. Saya melihat kegelisahan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kok pekerjaannya terbatas sekali gitu. Sedangkan kita memahami bahwa di tahun 2026 itu 62% pekerjaan baru muncul. Salah satunya lah konten kreator dan sebagainya gitu kan. Nah, kita di Papua Tengah ini apa kabar gitu kan. Nah, saya melihat fenomena itu akhirnya saya mulai untuk mempromosikan program ini yang saya awali dengan penjaringan. Jadi saat ini masih proses penjaringan ya. Kemudian nanti akan kami asesmen sesuai dengan bakat mereka kemana gitu, skill mereka bisa diasah kemana gitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini kan bermacam-macam. Dan kemarin link yang saya bagikan itu orang tua langsung japri begitu dan itu beragam gitu, ada anaknya yang autis, tunarungu dan sebagainya. Jadi dari beragam itu akhirnya nanti kita harus membuat sebuah asesmen nanti yang tujuannya adalah mengelompokkan kemampuan mereka dan itu akan berkaitan dengan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka. Gitu. Mm-hmm.
0: Berarti nanti ada berbagai macam pelatihan pastinya ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Dan untuk prosesnya sendiri udah sampai mana ini Mbak? Untuk perencanaan pelatihan yang akan dilakukan ini?
1: Ya, untuk pelatihan karena kita belum melihat secara keseluruhan ya anak-anak ini potensinya paling besar di mana gitu. Karena ini nanti kan berkaitan dengan program yang akan kita jalankan dalam kurun waktu tertentu itu kan. Nah, tetapi saya punya optimis bahwa tren-tren pekerjaan yang saat ini bisa diambil untuk orang, mohon maaf, untuk masyarakat reguler itu akan bisa dilakukan juga untuk mereka. Salah satunya adalah perbengkelan, kemudian servis, kemudian mungkin nanti kafe ya, kafe yang lagi ngetren ya. Gitu kan. Nah, itu saya berharap mereka nggak ketinggalan juga itu gitu. Dan mudah-mudahan sih ini menjadi jendela kita gitu ya, untuk ayo sama-sama kita perhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang sudah lulus, supaya mereka itu memiliki kemandirian finansial.
0: Betul.
1: Gitu, untuk hidupnya.
0: Baik, saya mau tanya ke Ray dulu. Kira-kira nih, kalau dibuat pelatihan nih Mbak, ya Mbak mungkin bisa terjemahkan ke Ray. Ray maunya itu keterampilan apa yang dibuat? Mau ikut apa? Sukanya apa?
1: Oke, servis, servis juga. Oke.
0: Iya.
1: Oh iya, ya,
0: iya. Oke. Apa Mbak?
1: Iya. Jadi Ray ini dia memiliki ketertarikan begitu pada kegiatan servis. Kayak tadi dia pernah cerita servis blender dia bisa. Kemudian juga dia bisa servis lampu gitu, bagian elektronik.
0: Elektronik.
1: Dan
0: ya.
1: Tadi saya tanya Ray, kalau misalnya servis AC gimana? Mau nggak?
0: Mau, dalam kayak gitu. Keren.
1: Ya.
0: Bagus.
1: Ya. Jadi yang penting memang apa kemauan mereka gitu.
0: Ya.
1: Nah, itu yang harus kita support gitu. Kita sebagai lingkungan yang inklusif gitu, kita harus support dia gitu.
0: Iya. Berarti itu harus ada pendataan dulu pastinya. Kira-kira nanti ini skillnya kemana nih? Pengennya sukanya apa nih? Begitu ya. Nanti dari situ mungkin berangkatnya barulah dibikin pelatihan-pelatihan yang khusus untuk apa kesukaannya nih masing-masing.
1: Iya, begitu.
0: Iya. Kalau untuk Niko ya. Halo Niko.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Selamat pagi juga Niko. Aduh, Niko senyumnya manis sekali. Kalau Niko sukanya apa? Suka bidang apa ini kalau di pekerjaan?
3: Dapat. Tora. Plata. At. Dapat. Plata. Da. Tepua. Lama. Dapa, oputa, balata, tato,
1: ape,
3: hamta, ota, ate, baru.
1: Oke. Ya ini lebih keren lagi nih.
0: Apa tuh Mbak?
1: Ya, dia lebih ke ini, skillnya kalau Ray tadi ke lebih ke ini ya, kelistikan begitu ya. Nah Ray ini, mohon maaf, untuk kalau Niko ini dia memiliki ketertarikan pada servis-servis barang digital nih.
0: Berarti kayak handphone.
1: Wow,
0: keren tau.
1: Luar biasa.
0: Keren kan Ray? Keren deh pokoknya. Dan itu pastinya harusnya di ini ya Mbak ya, ditampung ya. Apa yang menjadi minat mungkin ya, minat dari teman-teman. Kalau yang hadir sekarang ini kebetulan pendengar adalah teman-teman yang punya hambatan pendengaran ya, jadi kami komunikasikan juga. Jadi kita komunikasinya melalui Mbak ini sebagai translator ya, karena kebetulan kalau saya tertarik ini Mbak, tadi sebelum kita ini kan kita sudah cerita bahwa sekarang istilah tunarungu itu sudah jarang dipakai.
1: Iya betul.
0: Nah, sekarang istilahnya apa itu tadi? Hambatan pendengaran. Itu bagaimana itu? Kenapa bisa berubah akhirnya menjadi istilah itu Mbak?
1: Iya. Oke. Ini menarik sekali dan ini memang harus dikasih tahu ke seluruh masyarakat ya gitu. Jangan sampai masyarakat menggunakan istilah awam yang itu konotasinya lebih ke negatif ya gitu. Jadi tuna itu kan artinya kurang. Tuna kurang. Berarti kita fokusnya ke kekurangan dia, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, beda sama hambatan. Kalau hambatan tuh memang dia terhambat, tapi kita berupaya bagaimana hambatan itu tidak menjadi kekurangan dia terus gitu. Jadi memang perbaikan istilah itu juga akhirnya harus dilakukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat gitu. Sehingga sebenarnya orang itu kan semua orang berpotensi mengalami hambatan ya. Tapi pas kebetulan anak berkebutuhan khusus ini dia mengalami hambatan pendengaran yang sejak lahir begitu.
0: Oke, berarti dari lahir sudah ada hambatan pendengaran.
1: Iya.
0: Oke, oke. Begitu. Tapi di yayasan Mbak sendiri ini teman-teman ini nggak sempat diterapi atau di stimulasi untuk hambatannya itu ada nggak, Mbak?
1: Oke. Jadi untuk kami ya, untuk anak-anak yang dilayani di stimulasi tumbuh kembang anak ini memang anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu ya. Tetapi untuk anak tunarungu dan juga tunanetra mereka kan memiliki IQ normal sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka kalau untuk terapi mungkin lebih ke kemandirian pada saat itu gitu. Tetapi kalau untuk di luar daripada itu yang jumlahnya juga banyak ya di Nabire gitu ya, di luar daripada hambatan sensoris. Kalau tunanetra dan tunarungu itu kita sebutnya hambatan sensoris karena hambatan
0: sensoris,
1: penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi anak-anak yang kami stimulasi di sana rata-rata anak-anak yang secara keseluruhan mengalami hambatan perkembangannya, baik dari perkembangan intelektual, perkembangan motorik, kemudian autism gitu, keterlambatan perkembangan emosional dan sosialnya gitu. Kayak gitu yang perlu penanganan terapi gitu sebenarnya. Kalau anak-anak seperti ini sebenarnya ya seperti kita pada umumnya normal
0: saja
1: gitu.
0: Mungkin di komunikasinya mungkin dengan cara yang berbeda dengan apa tadi Mbak ya?
1: Bahasa isyarat
0: betul. Ada dua tadi Mbak.
1: Iya, ada dua. Sebenarnya ada tiga sih.
0: Ada tiga.
1: Jadi ada bahasa ibu. Kalau kita
0: bahasa
1: kan
0: ibu.
1: Bahasa ibu itu biasa mereka lakukan komunikasi. Bahkan kita nggak tahu mereka ngomong apa gitu kan.
0: Oh,
1: tapi mereka langsung saling nyambung gitu. Yang kedua adalah CB. Ini yang CB ini sistem isyarat bahasa Indonesia. Yang tadi misalnya A, B, C itu. Itu CB. Ada lagi yang Bisindo. Bisindo itu sistem isyarat yang formal juga, tetapi lebih formalnya CB, karena CB itu dia ada kamusnya. Kalau di Indonesia itu lebih inilah dia apa ya, formal tadi.
0: Berarti itu kalau CB itu biasanya bisa dipakai di seluruh
1: Indonesia
0: saja. Oke, berarti sudah ada pakemnya.
1: Yeah.
0: Kalau A begini, kalau B begini, gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, menarik sekali ya, Mbak ya. Yeah. Dan mendengar kami masih mengundang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di 081354-9419 ya, ingin bertanya mungkin mengenai yayasan yang Mbak Heni ya, yang kali ini Mentari Hati, yang sangat concern kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Baik Mbak, kalau menurut Mbak sendiri nih, apakah teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire ini sudah mendapatkan ruang gitu, baik untuk mengasah skillnya, untuk keterampilannya, ataupun untuk bersosialisasi gitu?
1: Oke. Jangankan untuk anak berkebutuhan khusus ya, sepertinya ruang khusus untuk anak itu masih kurang ya di Kabupaten Nabire, terutama ini menjadi PR juga untuk Provinsi Papua Tengah gitu ya. Dimana di situ tuh saya memiliki ekspektasi gitu Mbak ya.
0: Ekspektasinya apa tuh Mbak? Coba diceritakan Mbak.
1: Memiliki Papua Tengah atau Nabire itu memiliki sebuah taman gitu ya, taman edukasi lah gitu ya, yang bisa mengakomodir kegiatan bermain anak, kemudian belajar anak, dan juga mengasah skill-skill sampingan lah daripada anak untuk menyalurkan hobi seperti itu. Dan ini bagus sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan banyak stimulasi. stimulasi yang terarah. Dan dengan adanya taman yang saya impikan itu, gitu ya, itu akan menjadi salah satu stimulan untuk anak, sehingga mereka nanti bisa berkembang dan mendapatkan banyak persepsi atau banyak pengetahuan baru. Begitu.
0: Luar biasa. Yeah. Mudah-mudahan ya, Mbak ya. Saya juga punya harapan yang sama. Tentunya buat teman-teman nanti mendapat ruang lah di Papua Tengah mungkin secara umum ya, Mbak ya, karena pastinya lebih banyak adik-adik atau teman-teman di sana yang membutuhkan orang-orang seperti Mbak Heni ini yang sangat concern kepada mereka. Kita kembali masalah pelatihan tadi, Mbak, yang akan dilaksanakan ini ya, yang rencananya mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan. Mbak, ini nanti bagaimana ya caranya yayasan sendiri untuk menemukan kira-kira ini potensinya ke sini, begini, gini, proses apa yang harus dilakukan begitu.
1: Oke. Jadi proses pertama pendaftaran ya, pendaftaran kemudian kami juga membagikan form gitu, dan orang tuanya yang ngisi form biasanya, karena orang tuanya paling paham sih karakteristiknya seperti apa, terus hobinya apa dan sebagainya. Itu kami kemudian dari itu nanti akan kami panggil, jadi akan kami panggil untuk kita asesmen. Dari asesmen itu akan kita kategorikan gitu, keterampilan apa yang dibutuhkan, kemampuannya sudah sejauh apa gitu. Jadi pelatihannya itu nanti adalah berdasarkan minat mereka, kemudian kemampuan mereka seberapa. Nah, itu yang akan ditingkatkan menjadi lebih lah. Maksudnya artinya di sini supaya pasar itu bisa menerima mereka. Kan tujuan kita ya itu, supaya pasar bisa menerima mereka sehingga mereka memiliki penghasilan atau pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk hidup mereka, gitu.
0: Biar mereka juga mandiri secara finansial, seperti itu ya, Mbak ya. Oke ya. Dan untuk ini, Mbak, peluangnya sendiri, kalau Mbak lihat ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka, kalau untuk menjadi kegiatan yang produktif itu di masa depan, kira-kira peluangnya besarkah untuk mereka-mereka ini, teman-teman ini, begitu?
1: Oke, kalau kita berbicara peluang, berarti kita harus tahu dulu bakat, minat mereka dan kemampuan mereka, ya kan? Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Ray sukanya ini. Betul. Ternyata mereka punya minat, gitu.
0: Punya minat.
1: Ketika minat itu diasah, pasti akan berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih respon masyarakat? Tentunya dari masyarakat kita juga harus menyadarkan mereka, itu yang pertama. Kemudian harus bekerja sama juga dengan dinas terkait, gitu, terkait dengan permasalahan program ini, gitu. Nah, ini akhirnya nanti peluang akan berjalan sama-sama, gitu. Akan terbuka ya, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi dan juga UMKM. Jadi kita harus juga berencana, saya juga berencana gitu, kami berencana untuk merangkul juga UMKM. Mungkin ini butuh peraturan kali ya di daerah ya, sehingga anak berkebutuhan khusus itu berapa persen dari tenaga kerjanya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus. Gitu.
0: Iya, kalau di pemerintahan sendiri setahu saya memang ada sih, Mbak ya. Kita kalau daftar CPNS itu ada formasi untuk anak berkebutuhan khusus, memang sudah disediakan sekian persen. Ya, dan itu tentunya sangat membantu ya, Mbak ya. Sudah diberikan ruang, sudah diberikan peluang besar gitu, untuk sama-sama kita berkompetisi dalam dunia kerja seperti itu. Untuk Nick dan Ray, sehari-hari ini kegiatannya apa kalau sekarang? Sehari-hari ngapain?
2: Tangan ini
1: Kalau kamu kerja di mana?
2: Tata, Plata. Sejalan.
1: Terus baru di SLP.
2: Kenapa?
1: Oke.
2: Sudah pulang rumah.
1: Iya.
2: Rupanya. Tetap. Tepat-tepat.
1: Belum.
2: Belum. Area. Apa? Pak. Tuh, Pak. Tolong.
0: Iya, okay. Mbak, bagaimana tuh katanya?
1: Jadi kalau Rey ini kerjanya serabutan ya gitu. Saat ini belum ada yang concern apa yang mau di
0: tekuni
1: gitu. Jadi kalau ada orang mau suruh ini ikut gitu. Nah, sedangkan untuk si Nico ini kebetulan dari pihak SLB itu diperdayakan untuk bantu di SLB gitu sebagai tenaga pembantu di sana, maksudnya bantu kegiatan apa yang dibutuhkan gitu. Kayak mungkin satpam ya gitu. Itu jadi saat ini mereka lagi dengan kegiatannya masing-masing.
0: Iya, lagi sibuk. Lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, toh. Iya, keren. Luar biasa. Tetap percaya diri itu yang saya luar biasa, yang saya amazing dengan teman-teman semua. Saat mungkin teman-teman yang lain itu diberikan kelebihan hal-hal yang mungkin tidak dipunya oleh teman-teman yang mempunyai hambatan pendengaran, tapi mereka malas bekerja. Tapi sedangkan teman-teman ini yang mempunyai hambatan pendengaran tapi tetap semangat untuk bekerja itu luar biasa.
1: Terima kasih karena dia terima.
0: Iya, sama sama-sama gimana, Mbak?
1: Terima kasih begini sama-sama.
0: Oh, saya harus banyak belajar ini dari Mbak ini. Baik, pendengar, kami juga masih mengundang Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, yang ingin bertanya-tanya mengenai anak berkebutuhan khusus ya di Nabire, mungkin lebih khususnya boleh melalui 081354944419. Baik, kita break dulu sebentar ya, sambil minum mungkin. Dan pendengar, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.
4: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteller.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
5: Bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Halo, nih
7: apa ini untuk kamu?
6: Hah? Uang?
7: Katanya sepatunya jebol.
6: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
7: Ya udah, pakai uang itu aja.
6: Hah? Yang benar.
7: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
6: Iya, tapi
7: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
6: Beneran nih, makasih teman. Bari juara.
8: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
9: Hai, aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
10: Marta, selamat pagi.
9: Pagi, Alex.
10: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
9: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
10: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
9: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
10: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
9: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
11: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
0: Baik, mendengar kembali bersama kami di Gerakan Membangun Papua ya, di pagi menjelang siang hari ini masih bersama narasumber kami, ada Mbak Heni, Ketua Yayasan Mentari Hati, lalu bersama juga teman-teman dengan hambatan pendengaran ada Nico dan Ray. Dan juga sebelumnya kami juga mau menyapa untuk yang sedang mendengarkan ya melalui RRI Pro 1 Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan Bovendigul. Baik, kita lanjutkan ya obrolan kita ini Mbak Heni dan Ray juga Nick ya. Untuk teman-teman berkebutuhan khusus sendiri, menurut Mbak ini dukungan apa yang perlu kita berikan, Mbak?
1: Oke, untuk tadi ya kita sudah membahas terkait dengan minat mereka begitu. Mm-hmm. Tentunya dukungannya adalah terkait dengan bagaimana kita mengembangkan minat mereka dan kemampuan mereka sehingga dari kemampuan tersebut bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Nah, perjalanan dari satu titik ini sampai dia nanti dapat kerja, syukur-syukur dia bisa memiliki usaha sendiri gitu ya. Kemudian atau dari pihak UMKM bisa menerima mereka, misalnya nanti skill apa yang dibutuhkan UMKM tersebut gitu. Itu dukungannya yang paling penting ya, dukungan secara real begitu ya, real ya gitu ya. Karena bagaimanapun program ini tidak bisa dilakukan oleh yayasan sendiri, itu yang pertama. Kami membutuhkan banyak pihak terkait untuk bagaimana program ini bisa berjalan dan sukses untuk mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dalam yang paling urgent ya, yang paling urgent adalah tentunya ini nanti butuh tempat ya kan,
0: tempat
1: untuk pelatihan, kemudian peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, dan juga tenaga ahli. Tenaga ahli yang bisa proper, yang bisa concern di fokus di apa bidang-bidang yang ingin kita kembangkan ke mereka. Itu yang perlu sekali.
0: Kalau dari pemerintah daerah sendiri atau mungkin dari UMKM itu nanti mungkin akan bekerja sama, Mbak ya. Setelah adanya pelatihan ini kan pastinya nanti akan diarahkan begitu. Dari pelatihannya, lalu mereka belajar, sudah punya skill, mungkin dari yayasan sendiri yang akan memberikan lowongan kerjanya itu nanti apa, bagaimana sistemnya Mbak, rencananya?
1: Oke, jadi kami sebagai mediator gitu, yayasan sebagai mediator untuk yang pertama bagaimana anak ini bisa mendapatkan pelatihan yang bagus dan mendapat akhirnya mempunyai skill yang layak gitu yang bisa diterima oleh UMKM, dan kemudian kami juga menghimpun seluruh UMKM yang membutuhkan tenaga apa yang dibutuhkan mereka gitu, sehingga bisa kami dongkrak dari sisi kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa terlibat di UMKM tersebut gitu. Tentunya ini, makanya saya bilang ini nggak bisa berjalan sendiri, ini harus kita bekerja sama-sama gitu, karena pada dasarnya masyarakat inklusi atau yang disebut dengan inklusi itu tuh seluruh aspek harus terlibat di dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya disebut inklusi.
0: Iya, dan semuanya memang harus bersinergi, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Semua lini gitu harus kita sekerja sama, bagaimana biar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini juga mendapat peluang kerja yang sama banyaknya dengan teman-teman yang lain mungkin.
1: Betul.
0: Gitu. Betul. Topik kita ini kan merancang masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu, Mbak ya. Kalau menurut Mbak sendiri sebagai ketua yayasan yang concern di bidang anak-anak berkebutuhan khusus ini, merancang masa depan, apa yang harus kita mulai nih, persiapkan sejak sekarang, apalagi untuk orang tua, itu apa kira-kira yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa mereka berkebutuhan khusus itu bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi, kira-kira apa gitu yang bisa Mbak sampaikan.
1: Oke, merancang
0: masa depan
1: itu kan berarti panjang ya.
0: Panjang.
1: Jadi setelah
12: orang tua sudah tidak ada, berarti itu menjadi masa depan ya. Anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Timeline-nya sudah berbeda lagi gitu ya. Berarti apa yang harus disiapkan ya sedini mungkin itu. Sedini mungkin kalau kita sudah memahami anak ini ada sesuatu hal perkembangan yang tertunda, maka kita harus nyari cepat-cepat pihak-pihak yang bisa membantu gitu tentunya. Ya. Kemudian ketika anak ini mendapatkan intervensi, berarti orang tua juga harus terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program intervensi tersebut. Jadi lagi-lagi memang orang tua harus benar-benar terlibat. Kemudian setelah anak ini dinyatakan lulus seperti Ray dan Nico begitu, masa depan apa yang bisa dikasih ke mereka gitu ya? Kita harus menggali kemampuan mereka tadi. Jadi sebenarnya dari kecil itu sudah harus terlihat ya kemampuannya di bidang mana, itu orang tua kan pasti harus bisa memahami di situ. Ketika mungkin ketika layanan-layanan ini sudah muncul gitu, orang tua nggak akan bingung lagi gitu. Oh, anak saya ini ternyata hobinya di misalnya di Boga. Berarti lembaga yang menyediakan pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khusus Boga, nah, itu orang tua sudah langsung bisa berkoordinasi di situ gitu. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan dengan langkah kecil saya ini gitu ya, langkah kecil yayasan kami gitu ya, untuk mendongkrak ini kan saya masih mendongkrak pintu ya.
0: Iya betul.
12: Pintu
0: bukan didongkrak lagi, didobrak aja.
12: Iya, didobrak gitu. Karena kita selama dobrak, ini kayak dobrak anak berkebutuhan khusus masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang belum eksis begitu. Betul. Jadi kita harus dongkrak batasan itu gitu. Dengan didongkraknya batasan itu, saya yakin bahwa nanti akan bermunculan begitu, bermunculan mungkin tempat-tempat pelatihan yang bisa fokus memberikan pelatihan yang dibutuhkan di lapangan. Baik itu nggak harus anak berkebutuhan khusus lah, untuk masyarakat pada umumnya, dan mungkin anak berkebutuhan khusus bisa masuk di dalamnya gitu.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Heni dan Nico Re. Terima kasih ya. Bagaimana tuh Mbak? Terima kasih.
13: Terima kasih
0: banyak sudah hadir hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman.
13: Sukses.
0: Kalau sukses begini, sukses pokoknya. Semoga juga nanti pelatihannya ini berjalan dengan baik ya Mbak ya. Dan mungkin ada closing statement dari Mbak, harapankah atau pesan untuk masyarakat di luar sana yang juga mendengarkan kita ini, dari seluruh Papua mendengarkan kita. Apa harapannya ini untuk baik teman-teman?
12: Ya, baik, ini sebagai closing statement gitu ya. Bahwa lagi-lagi anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan itu bukan tanpa sebab. Dia adalah bagian dari dunia kita. Dia bagian dari lingkungan inklusi kita. Dia berbeda tetapi bukan berarti dia enggak mampu. Makanya dibutuhkan lingkungan yang inklusif yang bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa mandiri di masa depannya.
0: Keren, luar biasa. Mudah-mudahan yang baik, cita-cita besar ini bisa ya pelan-pelan kita capai. Dan tentunya betul tadi kata Mbak Heni juga, ini bukan hanya pekerjaan satu orang. Ini adalah pekerjaan kita bersama. Semuanya harus bersinergi untuk bagaimana khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan segala hambatannya itu bisa kita dobrak pintunya ya, dan menjadi mandiri. Ya, baik secara finansial, sosial, dan segala macam. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Nick. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Nanti ajarin saya. Tadi apa Mbak Ci?
12: CB
0: nanti kita belajar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di Gerakan Membangun Papua hari ini. Sehat selalu untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Heni atas kehadirannya di sini. Atau untuk Nick, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oh, seperti sama-sama. Untuk Ray juga ya, terima kasih. Iya, untuk kehadirannya di sini kita berbagi cerita tentunya. Dan pendengar tetap, kami akan lanjutkan dengan program-program berikutnya ya. Selamat pagi untuk Anda, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
14: Terima Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap

0: bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi baru saja Anda ikuti yaitu siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Saat ini ya sudah di pukul 11:10 dan lagu-lagu hiburan masih coba akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: Semua orang pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dan dimanapun kita berada, budaya mengantri harus tetap kita terapkan. Indonesia kan dikenal sebagai negara berbudaya, termasuk budaya mengantri.
1: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 11.32 menit. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Maria, ternyata narkoba bukan hanya musuh hukum, tapi juga musuh masa depan bangsa.
1: Betul sekali, Anton. Sekali kau coba, masa depan bisa hancur, keluarga rusak, dan ganggu ketenteraman masyarakat.
0: Makanya, ayo sama-sama kita tolak, cegah dan lawan peredaran narkoba. Laporkan kalau ada aktivitas mencurigakan di sekitar kita.
1: Peran keluarga juga penting, Anton. Awasi anak-anak kita, beri kasih sayang, dan tanamkan nilai-nilai baik sejak dini.
0: Ingat, Indonesia kuat tanpa narkoba. Dari ujung barat sampai timur, termasuk Merauke tercinta, kita bergerak bersama menjaga generasi emas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saya Yosef Begipse, saya LLM Bupati Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fauzuli Haya, SIMH Wakil Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan, serta menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. RRI terus telah menjadi suara yang menyatukan serta menghadirkan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari Timur Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke,

Menjadi warga dunia bukan berarti kamu harus melepas kebudayaan lokal yang telah dikenal sejak kecil. Kebudayaan lokal justru dapat menjadi jati diri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi nilai plus di mata orang lain. Mampu menghargai kebudayaan lokal sendiri menandakan kamu juga dapat menghormati kebudayaan yang lain. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, ayo berani bangga terhadap kekayaan budaya lokal Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Merauke.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain, karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karaulumi pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan di beberapa momen. Pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Shelesty dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
5: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
6: You have to believe, into...
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krayit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game. Pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang kita tidak menampilkan performa yang terbaik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kekuatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
2: strategi. Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Berikan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: saya Samuel Batimina, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Oke, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi CRD siang hari ini ya. Edisi Kamis 17 September 2026 dan tentunya informasi dan juga hiburan masih akan terus Anda dengarkan ya sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Rangkaian Merauke sore ini tentunya bersama saya Dici yang temani Anda ya. Iya, dan segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita, Anda boleh request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di jalur telepon 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-75-11-2433. Boleh untuk request, sapa salam juga ya di suasana siang hari ini. Berharap semua aktivitas yang Anda kerjakan juga boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan target Anda di hari yang ke-17 bulan September ini. Oke, dan requestan lagu-lagu dangdut di jalur telepon saya buka ya. Dari sekarang maksudnya. Oke. Yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi.
0: Oke, selamat siang juga. Apa kabarnya?
1: Kabarnya kurang sehat. Ada beringus-beringus ini. Flu-flu.
0: Oh,
1: panas.
0: Oke, baik. Sudah
1: iya,
0: dari
1: makan,
0: kapan itu?
1: Iya.
0: Sudah dari kapan batuk flu-nya?
1: Baru ini, baru mulai ini, tapi karena dengar Mbak Desi, langsung saya telepon gitu.
0: Iya, berharap bahwa dia bakal lari ya, takut sama suara saya.
1: Oh, Mbak Desi sudah makan ke belum?
0: Bagaimana?
1: Sudah makan ke belum? Sudah mandre ke belum? Sudah mandre ke belum?
0: Sudah, kebetulan sudah nyambi.
1: Nyambi ya. Saya juga baru selesai makan ini.
0: Oke,
1: keluarga.
0: Mantap. Oke, cepat sembuh nanti ya Ibu Putri ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ini.
0: Amin.
1: Barusan ini baru rasa mungkin karena terlalu panas ya, jadi
0: baru-baru gejala nih ya.
1: Baru tanda-tanda tapi belum betul-betul nah baru tanda-tanda saja, nanti sebentar mudah-mudahan minum obat langsung sembuh mudah-mudahan.
0: Amin, langsung jus dia lari gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan dia lari cepat-cepat ya. karena kan musim panas, kita tunggu hujan, tidak hujan-hujan, jadi sekarang tuh penyakit itu ya bertubi-tubi.
0: Apa,
1: ada flu, ada batuk-batuk, ada mata sakit karena debu kan.
0: Jadi
1: kalau keluar itu jangan lupa pakai kacamata, terutama kacamata hitam.
0: Asir.
1: Dan masker gitu ya. Jadi karena saya jarang
0: betul
1: keluar
0: sih. Betul sekali. Okay.
1: Karena saya jarang keluar, jadi selalu di rumah saya. Karena keluar begini kan debu, jadi panas, jadi aduh rasanya risih begitu kalau keluar.
0: Okay.
1: Jadi coba kita di rumah sambil kita telepon-telepon dengan Mbak Desi.
0: Asir.
1: Dan juga keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke,
1: ya.
0: Semoga kita lagunya siapa ini yang mau direquest?
1: Oh, lagunya ini aja, Siti Nurhaliza. Bisa.
0: Siti Nurhaliza yang judulnya apa?
1: Air Mata Sawal.
0: Air Mata
1: Sawal.
0: Oke, sabar ya, saya carikan dulu ya lagunya ya. Boleh disapa salam dulu sambil lagunya disiapkan. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ya. Lanjut.
1: Mbak Desi, kalau tidak dapat, ini burung dalam sangkar saya. Kalau tidak dapat, kalau
0: siapa
1: susah,
0: yang nyanyi?
1: Siti Nur.
0: Siti Nur ya?
1: Ya, Siti Nur. Kalau tidak dapat, ini sawal, air mata sawal, burung dalam sangkar saja. Siti Nur yang nyanyi ya.
0: Siap.
1: Ya, oke. Kirim burung ke Mbak Desi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Desi selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki yang banyak. Serta burung dalam sangkar ini saya beri khusus untuk Bude Iki ya di Jalan Hindun. Bude, ini Bude burung dalam sangkar.
0: Oke.
1: Bude punya apa kesukaan pendengar setia RRI. Kalau ada burung dalam sangkar itu berarti keluarga saya itu berbahagia Mbak Desi.
0: Siap.
1: Dan juga untuk Ibu Bude Emi dengan Pak Detio serta Bude Una juga semuanya sehat, terutama juga untuk Mama Ines dan Bang Christian serta Bude Yati Suci di Mopalama dan juga untuk Ibu Siti di Kelapa Lima dan Pak Norki, Pak Berna dan Mas-Mas di SM4 SP5 semuanya sehat dan juga Mama Roni dan Ibu Lili ya di semuanya sehat selalu. Kembali lagi ke luar daerah Mbak Desi. Terutama untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia bisa bergabung dengan Mbak Desi di studio, semoga bisa berbahagia. Dan juga Ibu Ellen, Ibu Ani di semuanya sehat selalu, serta Mbak Ayu dan juga Abang Cita Mame, Kak Anis juga, Ibu Farida dan juga Mas Lia bersama pasangannya dan juga Bang Bintang Pratama, Mama Ima di Momere, semoga Mama Ima juga sehat, serta Bang Yunus di Buton Selatan dan juga Mbak Puja ya semuanya sehat dan juga Mbak Ayu di Masoi. Mbak Desi sakiri mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mbak Desi, selamat siang dan dulu adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Ibu Tri di Seringgu Merauke, tuan rumah yang opening ya untuk segmen hiburan pro dangdut kita. Lanjut lagi, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, hai Mbak.
0: Hai, hai. Bagaimana kabarnya setelah sekian hari ya? Sekian hari, nggak gabung, nggak on air.
2: Kirain purnama.
0: Oh, bukan lah, hari dong. Masih berapa hari kayaknya yang kemarin? Belum seminggu kayaknya ya. Kemarin kayaknya tidak sempat gabung.
2: Hari. Oh iya, bukan nggak sempat. Udah berusaha tapi nggak dapat.
0: Oh begitu. Ya. Ya. Siap, hari, siap.
2: Hari Minggu ya? Sorry, hari Minggu kayaknya ya.
0: Saya juga sudah lupa hari apa itu ya. Hari Minggu, hari Sabtu. Kan, kayaknya hari Sabtu hari. Deh.
2: Ya Sabtu ya. Minggu kan hari
0: Minggu itu kan Pro Dangdut gitu. Enggak sempat gabung juga kan? Enggak.
2: Iya benar.
0: Ya enggak tahu deh. Pokoknya sudah lupa.
2: Coba dihitung lagi. Rabu kan malam. Selasa kan libur, Senin kan pagi. Oh iya benar Minggu nih. Minggu.
0: Iya.
2: Iya Minggu.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak gabung.
0: Jangan dong, tetap harus gabung lah. Tetap harus menyapa semua pendengar gitu kan, berkabar kesini. Makanya harus sehat.
2: Okay. Jadi penelpon pertama ini Mbak Dici.
0: Oke. Okay. Gimana?
2: Menjadi penelpon pertama.
0: Oh ya deh, untuk besok nanti ya, besok.
2: Bukan, yang sekarang.
0: Oh, penelpon pertama tadi Bu Tri.
2: Ibu Tri kan dari sisi perempuan.
0: Oh,
2: kalau
0: begitu.
2: Pria tetap saya yang pertama.
0: It's up to you.
2: Menjadi pertama begitu.
0: Siap. Lagunya siapa ini yang mau di request?
2: Apa kabar Mbak Decina?
0: Baik Dendun. Sekali. Puji Tuhan sehat. Sama kayak Bang Tajudin.
2: Karena udah ditanya sama pasangannya Freddy tadi, aku udah gak nanya makam lagi nih. Kabar aja ya.
0: Siap.
2: Kalau kabar kan pasti semua tanyain.
0: Oke.
2: Oke, aku request Lily Amora.
0: Judulnya?
2: Iya, kalau Mbak Dici punya lagu sih pengen lagunya Mbak Dici.
0: Ampun ya, deh, janganlah.
2: Ya, pasti tiap Mbak Dici siaran aku mungkin cuma aku penelpon yang mau request atau mungkin semua pendengar juga mau coba.
0: Iya, karena tidak mungkin gitu ya. Jadi request aja yang lain ya. Oke, okay. Supaya jangan ada yang request lagu saya gitu. Lagunya tadi siapa?
2: Iya sebenarnya bukan tidak mungkin sih karena nggak punya lagu aja belum punya lagu aja bukan nggak mungkin
0: dan tidak mungkin nyanyi juga tadi siapa penyanyinya?
2: Ya, tunggu. Semua di dunia ini kan gak ada yang gak mungkin. Ya udah, dari Lili Amora. Lili Amora.
3: Judulnya apa?
2: Judulnya Tak Selalu.
3: Oke, okay. Tak Selalu. Silahkan.
2: Selalu tuh Mbak Becil, gak bisa punya lagi gitu.
3: Siap, silahkan. Siapa salamnya kan dulu?
2: Semuanya aja ya. Mm-hmm. Kita salamin semuanya. Salam. Mm-hmm. Apa? Biar mereka kayak apa? Biar mereka aja yang menyebutkan diri masing-masing.
3: Okay. Karena
2: lagi juga ini belum selesai dengan aktivitas. Mas Mbak jaga kesehatan.
3: Siap. Sampai ketemu
2: hari Minggu malam ya.
3: Ya.
2: Iya, hari Minggu malam. Besok okay. Kan kalau Jumat kan pagi, Sabtunya libur.
3: Iya, yeah. Betul.
2: Ya, makasih Mbak.
3: Baik. Bye bye. Apanya?
2: Ya, selamat siang, sangat bertugas. Sampai jumpa.
3: Bye bye. Terima kasih kembali buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk siang hari ini. Sehat selalu. Dan yang pastinya juga semangat untuk menyelesaikan semua aktivitas atau tugas-tugasnya hari ini ya. Kita sudah punya dua lagu dangdut. Waktunya untuk kita dengarkan dulu dua lagu dangdut yang sudah direquest sama Ibu Utri di Seringgu Merauke dan juga Bang Tajudin di Minahasa.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Iya, kita beralih ke penelpon selanjutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut.
0: Hey, hai.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hai, bagaimana
1: Halo,
0: kabarnya
1: juga.
0: Hari ini?
1: Baik, sayang, baik-baik selalu.
0: Asik.
1: Bagaimana
0: masih
1: Mbak
0: tetap
1: Desi, kabarnya gimana? Masih ditoli-toli, toh.
0: Okay.
1: Pasti kalau gabung lagi di Palu pasti bilang di Palu. Hmm. Kalau lagi di Manado pasti bilang di Manado. Jadi ditoli-toli dong.
0: Okay. Baik.
1: Apa kabar Dan? Baik-baik dong.
0: Baik sekali, puji Tuhan sehat.
1: Sama, tapi cuaca di sini lagi masih panas banget.
0: Tidak apa-apa, yang penting semua sehat.
1: Aduh, amin.
0: Okay.
1: Tetap disyukuri ya.
0: Iya,
1: panas sekali. Tetap disyukuri.
0: Okay. Yang dari Toli-Toli mau request lagunya siapa?
1: Duh, lagunya Maimuna, Kak Desi.
0: Maimuna?
1: Iya.
0: Okay, baik.
1: Ada ya? Okay.
0: Tria Ambisi ya?
1: Salam ya. Iya, Kak Desi, salam ya.
0: Silakan.
1: Yang pertama tentunya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy.

0: Sentral si Putra Marorin, Putra Tamir, Ibu Mama Roni, Mama Nami, Mama Ibu Siti, ada juga Bang Bintang Pratama ya, Pak Nasrun, ada Bang Beni Jo yang ada di Bola Mongondo, ada Ibu Ani juga di Kota Mabagu, ada Ibu Ellen di Manado, ada Kakak Puja ya, terus ada Bunda Ima, Bang Lai Putra Tengah, terus Bang Luhut, Bang Windy Tokyo, pokoknya sapu rata aja Kakak Desi yang lagi dari Asan PC tanpa terkecuali ya, semua-semuanya. Salam sehat semuanya ya, salam mandi, salam kompak, buat Mak Desinya tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Deci dan keluarga yang ada di rumah.
1: Oke.
0: Makasih ya Mbak Deci, selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Thank you, bye-bye. Terima kasih bye-bye. Kembali juga buat Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah gabung untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini. Oke, di belakangnya Ibu Natalia. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, kita Dangdut. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Desi.
1: Kok suaranya hilang lagi? Halo.
2: Dari Medan, Mbak Desi.
1: Oke, dari Medan siapa Medan?
2: Mayrona dari Medan.
1: Oh, Mayrona. Mayrona betul tak?
2: Iya, Pak.
1: Oke, Mayrona dari Medan. Bang Mayrona?
2: Iya.
1: Mau request lagunya siapa nih?
2: Request lagu dari Mika Salim.
1: Mika Salim yang mana judulnya?
2: Kopi Pahit.
1: Gimana? Judulnya boleh diulang?
2: Kopi Pahit.
1: Kopi Pahit.
2: Iya.
1: Kenapa mau Kopi Pahit?
2: Ya, kopi memang pahit.
1: Iya, tapi kan kalau ditaruh gula sedikit kan enak gitu, agak-agak sedikit ada manis-manisnya sedikit aja.
2: Ya, aja dicampur aja biar ada manisnya.
1: Tadi nyanyinya siapa?
2: Mika Salim.
1: Mika Salim, oke, siap.
2: Iya. Ya.
1: Baik, silakan sapa salamnya dulu.
2: Ini salam-salamnya pertama banyak Mbak Desi. Baru banyak Bintang Pratama. Sari, ada Bunda Ima di Mumbere, ada Bunda Tengah, ada Bang Cuk, dan semua adalah para pecinta produk yang ini, Mbak A sampai J.
1: Oke.
2: Oke, Mbak Desi.
1: Iya.
2: Sudah sampai tuntas. Selamat kita, selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali juga buat Bang Mayrona dari Medan yang sudah gabung ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita siang hari ini ya. Oke, thank you. Jangan lupa gabung-gabung terus ya di segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke ya buat Bang Mayrona. Oke, salam buat semua yang ada di Medan. Dan kita sudah punya dua lagu dangdut lagi yang di-request.

Iya, tadi dari Ibu Natalia, requestnya Maimuna apa Aminah ya? Sepertinya saya dengarnya itu Maimuna ya. Oke, semoga saya tidak salah. Dan bisa dengar lagunya langsung gitu ya. Oke, bukan lagunya si Trio Ambisi yang Tuminah ya, bukan Aminah, Tuminah. Oke, Abis Maimuna dan Tuminah mirip-mirip sih ya. Mungkin mereka berdua di kakak kah atau sepupuan kah? Kita dengarkan aja langsung lagu yang diri

0: sama Ibu Natalia di Tali-Tali dan juga Bang Mayrona di Medan. Setelah dua lagu ini saya masih kembali lagi untuk terima atensi Anda di jalur telepon. Spesial yang mau sapa salam boleh di SMS WhatsApp, nanti juga saya sediakan waktu untuk bacakan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Mbak.
3: Pesan apa, Mas? Mas. Mau pesan apa?
4: Kopi pahit aja. Gak usah pakai gula.
3: Kok kopi pahit aja?
4: Soalnya manisnya udah di kamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 31 menit dari pukul 14, kita beralih ke penelpon berikutnya. Oke, halo Pro Dangdut, selamat siang. Selamat siang juga Pro Dangdut.
2: Aduh, aku mau nyamar tapi gak bisa. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Bagaimana mau menyamar, orang sudah ketawa duluan.
2: Gak bisa loh.
1: Gak bisa kalau tidak ketawa dengan kita ya.
2: Makanya, kalau aku udah langsung gimana ya sama Desi. Gak bisa bohong aku nih. Aku apa itu menyamar suara gak bisa loh. Harus ketahuan aslinya gitu.
1: Yes, harus dong. Apalagi suka ketawa jadi ya pasti ikut ini apa namanya terbawa suasana, tidak mungkin ditahan-tahan.
2: Betul sekali, betul. Apalagi si Desi itu seri selamat siang Pro Dangdut. Ya,
1: Dangdut. Oke, baik. Bagaimana aduh, kabar Manado? Kabarnya. Ya,
2: cuaca panas tapi angin kencang loh di sini.
1: Oh iya, Kak. Sudah berapa lama?
2: Angin biasanya. Angin dari kemarin sih, kemarin terus. Tapi kalau dia berangin kencang itu siang-siang gitu.
1: Oh.
2: Jam 12 waktu Indonesia Tengah gitu.
1: Baik.
2: Di sana angin nggak? Kencang nggak anginnya di sana?
1: Untuk saat ini kayaknya tidak terlalu ya. Kalau kemarin-kemarin ya.
2: Tapi panas masih kan? Belum pernah hujan kan?
1: Masih panas.
2: Oke, sama dong. Berarti kita merindukan hujan. Hujan
1: iya,
2: rindu
1: betul.
2: Gitu.
1: Amin.
2: Oke, okay, kabar baik kan? Desi
1: kabar baik sekali, puji Tuhan.
2: Yang imut, yang membuat pendengar itu lenggu, gimana gitu? Berbondong-bondong masuk ke lubang jarum itu.
1: Aduh, iya.
2: Susah banget loh, jujur. Susah banget sama Desi sih, betul.
1: Oke, siap. Lagunya siapa yang mau di request ini biar tambah seru?
2: Aduh lagu apa ya yang
1: gimana?
2: Aduh lagu dangdut kan?
1: Iya,
2: coba
1: kan?
2: Yang iya. Kalau goyang dua jari, bukan. Jangan lupa bahagia itu masuk nggak ke dangdut
1: masuk,
2: itu?
1: Masuk kan, punyanya si
2: masuk?
1: Iya.
2: Si apa itu?
1: Dua siapa
2: TikTok
1: lagi
2: itu?
1: Namanya? Bukannya punya sebentar. Jangan lupa bahagia.
2: Dua TikTok kah?
1: Sabar. Sambil dicari ya. Dicari sambil salam dulu. Saya cari lagunya. Maksudnya begitu kebalik.
2: Oke deh. Kalau begitu Kak Cliff salamin dulu ya.
1: Terus
2: yang pertama, yang awal, yang pertama dan yang paling utama yang lagi siaran di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deci.
1: Thank you.
2: Sehat,
1: amin.
2: Sukses, selalu diberkati.
1: Amin. Tadi
2: yang pada gabung udah duluan ya.
1: Iya, betul. Sebelum Kak Cliff lanjut, jangan lupa bahagia atau bahagia itu sederhana. Kalau bahagia itu sederhana, cita-cita ta. Kalau jangan lupa bahagia, kita cari sama-sama yuk.
2: Dua TikTok dong.
1: Okay.
2: Jangan lupa bahagia itu masuk nggak, masuk di dangdut nggak yang dua TikTok itu? Jangan lupa bahagia atau itu aja yang cita-cita tak aja, betul ya, sudah bagus itu. Cita sederhana apa itu lah, bahagia sederhana kan. Iya. Itu aja boleh.
1: Diri yang pilihkan awalnya jadinya dialihkan ya.
2: dialihkan aja ya, soalnya kalau jangan lupa bahagia cuman dua kata doang, cuman itu sampai selesai kan.
1: Jangan lupa bahagia kayaknya tidak juga sih.
2: Tapi itu yang nyanyi siapa sih?
1: Dua TikTok seperti yang tadi bilang.
2: Dua nah. Itu bagus. Tinggal kamu yang turunkan aja sih.
1: Ya sesuai dengan yang request lah. Saya pilihkan ya.
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Sesuai
2: ayo.
1: Dengan yang Kak Cliff request. Jangan lupa bahagia ya.
2: Itu aja.
1: Oke,
2: itu aja. Oke. Lanjut. Penyiar sudah kan?
1: Sudah
2: pada gabung tadi. Ada yang dari Merauke. Terus ada dari Minahasa, Tajudin. Terus ada yang di Toli-Toli. Udah jago ini Ibu Christine Natalie. Punya jari itu jago sekali. Aduh, jago sekali, Doe. Eh Dodo, eh sojago lantaran sojago makan tinutuan alias bubur Manado.
1: Oke, siap.
2: Kita pakai bahasa Manado jo, boleh toh? Eh Dodo, eh ada masih monitor toh Ibu Christine. Oke, kata salam sehat, sukses. Mm, jangan lupa bahagia ya hari ini dan seterusnya.
1: Amin.
2: Sesuai dengan request Bung Cliff dari. Dari mana? Dari Manado, Sulawesi Utara, Indonesia bagian tengah, suku Minahasa. Oke. Okay? Dan
1: okay.
2: Aduh ini aduh. Ini terlalu gembira, riang dan gembira ini kalau aku gabung sama Desi sih. Kenapa ya? Padahal panas-panas gini kan? Tapi enggak apa-apa ya, seru-seru ya. Supaya anginnya reda loh, supaya anginnya reda. Takut yeah. Nih yang ini bisa angkat itu. Aku atau jangan-jangan aku terbang nanti aku terbang ke Maroke nanti.
1: Asik ya.
2: Ke karaoke nanti kita nyanyi bareng ya, karaoke bareng ya. Oke.
1: Okay. Mm.
2: Kembali ke Deci yang smart dan cantik, yang merdu. Selamat aduh. Melanjutkan tugas, semangat. Jangan okay. Lupa minum air putih yang banyak ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Oke, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
1: Aduh. Oke, makasih kembali juga buat Kak Cliff di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Semoga juga bahagia bersama keluarga. Kita masih bisa terima satu penelpon lagi ya. Oke, halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo juga dari
3: Bunda Ima menyapa, Maroke.
1: Oke, terima kasih Bunda Ima sudah gabung. Bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya Momere, cuacanya lagi panas, mm-hmm. Disertai angin-angin sedang.
1: Oke.
3: Okay. Kalau Bunda selalu baik dan sehat. Semoga amin. Sebaliknya ya, adik juga dalam keadaan yang sehat
1: amin.
3: Selalu.
1: Amin, betul sekali. Terima kasih untuk doanya.
3: Pasti okay. Juga. Kita sama-sama mendoakan kan,
1: yes, betul
3: kita
1: sekali.
3: Semua bersaudara.
1: Amin. Oke, okay. Bunda Ima mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ona Sutra ya, ku titipkan cintaku buat
1: asik.
3: Maroke.
1: Terima kasih sudah dititipkan,
3: tapi,
1: sudah dipercayakan.
3: Tapi kalau ada yang ambil biar kasih tuh.
1: Oke, silakan.
3: Oke, salam-salam. Uh-huh. Nah, pertama, salamnya buat adik Desi ya bersama operatornya. Uh-huh. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya ya. Selamat siang, salam uh-huh. Sehat, dan salam bahagia bersama keluarga masing-masing. Mm-hmm. Terus ada teman-teman yang ada di Nabire, di Jayapura, di sana juga ada Kak Minggus, ada Bang Kevin, di Serui juga, di Fak-Fak ada Putra Tengah, di Palu, di Merauke, di Boven, semuanya tanpa disebut satu persatu ya adek.
1: Oke. Okay.
3: Yang bergabung, yang sering atau yang setia di apa RRI Merauke semuanya ya, selamat mm-hmm. Siang, salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Buat adik cantik yang baik. Baik hati, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali juga buat Bunda Ima. Sehat selalu bersama keluarga. Oke, dan ditunggu ya atensinya untuk gabung terus di segmen-segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke. Dua lagu sudah dipilihkan sama Kak Cliff di Manado sama Bunda Ima di Maumere NTT. Kita dengarkan dua lagunya dulu. Kalaupun masih bisa untuk terima atensinya lagi, saya terima ya. Oke. Okay. Yang di SMS WhatsApp kayaknya belum ada yang mampir kah? Ya, betul. Belum ada yang mampir. Mungkin kelewatan ya. Kelewatan jalan terus tidak mampir ke sini gitu. Oke, okay. Rutenya beda mungkin enggak apa ya. Oke.
0: Okay. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: pendengar, kita sudah tiba di akhir dari segmen hiburan Pro Dangdut kebersamaan kita untuk siang hari ini ya. Terima kasih buat semua yang sudah gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita. Ada Ibu Tri di Seringkup Rauke, ada Bang Tajudin di Minahasa, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Mayrona di Medan, Kak Cliff di Manado, Bunda Ima di Maumere NTT, dan juga semua yang sudah mendengarkan walaupun belum sempat gabung ya, ikut di jalur hiburan kita untuk siang hari ini ya. Oke, dan jangan lupa informasi hiburan untuk rangkaian Merauke sore ini masih akan Anda dengarkan beberapa segmen informasi hiburannya. Dan tentunya waktu saya Dici temani Anda sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Oke, dan sampai jumpa untuk segmen Merauke sore ini ya, yang masih akan saya temani Anda semuanya. Selamat melanjutkan semua aktivitasnya. Tetap semangat untuk menyelesaikan tugas hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 17 September 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menyalurkan ratusan paket sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Ratusan paket sembako disalurkan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang diperuntukkan bagi ratusan petugas penyapu jalan raya di Kabupaten Merauke. Penyaluran sembako berkaitan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan sembako diberikan merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang selama ini telah membantu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi Papua Selatan. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan pada sejumlah panti asuhan dan pesantren yang tersebar di Papua Selatan. Menurutnya, bingkisan tersebut merupakan kepedulian nyata terhadap kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3: Nah, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket. Bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah.
2: Salah satu petugas penyapu jalan Yuliana Ron Sumbre mengapresiasi perhatian pemerintah tersebut. Namun di tengah apresiasi tersebut, Yuliana juga menyampaikan harapan agar upah petugas penyapu jalan dapat ditingkatkan. Ia mengatakan upah yang diterima petugas penyapu jalan masih sebesar Rp92.000 per hari yang berlaku sejak tahun 2018 hingga saat ini.
4: Dari 2018 itu masih 92.000 sampai 2026. Sedangkan sekarang harga barang di pasarnya sudah berapa?
5: Itu per hari kan?
4: Dihitung per hari 92.000. Sedangkan kita terimanya 52 juta lebih. Terus dihitung kerjanya cuma 25 hari kerja. Sedangkan saya pikir selama satu bulan itu kan 27 hari kerja. Harinya kan tidak tetap, ada kadang tanda merah. Termasuk kita dihitung tuh 25 hari kerja. Sayang kan ibu-ibu semua nih kos rumah. Lain daripada yang punya rumah sendiri.
6: Sebelumnya pernah disampaikan ibu?
4: Sudah pernah sampaikan itu mungkin sudah berapa kali. Dari kepala dinas lama sampai yang sekarang.
2: Momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional, ia berharap tidak saja ada peningkatan bagi pelayanan perhubungan di daerah, namun juga terhadap kesejahteraan para petugas yang mendukung kelancaran perhubungan. Menanggapi hal yang disampaikan Yuliana, Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan persoalan yang disampaikan petugas penyapu jalan akan dikoordinasikan bersama dinas terkait, dan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.
7: Bingkisan kasih dari insan perhubungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan Nasional tahun 2026 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, petugas kebersihan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, secara khusus di Kota Merauke kami mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian.
2: Gubernur Apollo Savampo juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan atas pengabdian, pelayanan, dan karya bakti dalam mendukung kebersihan Kota Merauke, mengingat peran petugas kebersihan turut mendukung terciptanya Kota Merauke yang bersih, aman, dan nyaman. Jessica Ardana melaporkan.
1: Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke menggelar yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan dan diploma 3 keperawatan tahun akademik 2025-2026. Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan. Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi D3 Keperawatan Merauke, M. Saljan, mengatakan sebanyak 44 lulusan Prodi D3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. M. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat. Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan BPHL Wilayah 17 Jayapura memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan melalui peningkatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di tingkat tapak. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kehutanan sekaligus meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPHL, dan KPH. Menurut Gubernur Papua Selatan, memiliki kawasan hutan dengan beragam fungsi mulai dari hutan konservasi, hutan lindung, hingga hutan produksi. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara baik agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan juga masyarakat. Ia menjelaskan kerjasama dengan BPHL diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi kehutanan yang selama ini belum dikelola sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara Kepala BPHL Wilayah 17 Jayapura, Plakhelmo Seran, mengatakan pihaknya akan mendukung penguatan peran KPH karena unit tersebut merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Menurut Plakhelmo, dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta intervensi kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan. Penguatan KPH juga nantinya dapat membantu masyarakat tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan agar keberadaan hutan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rumah tangga. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Gubernur Papua Selatan mengajak seluruh paguyuban Ikatan Kerukunan dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan bersama-sama menjaga kebinekaan, persatuan, serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau yang disingkat ASLI, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen, Merauke. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta dengan seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia mengatakan keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis

Di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam, Gubernur Apollo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan juga para senior. Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi

0: hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan. Menurutnya, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi, serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, ASLI juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. ASLI Papua Selatan juga diharapkan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat Sasak Lombok di Papua Selatan dengan keluarga dan masyarakat di kampung halaman di Pulau Lombok. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Kepok, Papua, menyebut pendataan orang asli Papua secara akurat penting untuk mendukung pembangunan afirmasi yang tepat sasaran di tanah Papua. Ketua Kepok Papua, Felix Wanggai, mengatakan pendataan OAP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Pendataan akurat OAP diperlukan guna untuk memastikan program afirmasi berjalan dengan tepat sasaran. Menurut Felix, pemerintah daerah provinsi di tanah Papua termasuk Papua Pegunungan perlu menyusun data kependudukan OAP melalui pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu. Proses pendataan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat. Ia menjelaskan pendataan OAP di 6 provinsi di tanah Papua perlu mengintegrasikan berbagai sumber data kependudukan termasuk sensus penduduk, survei penduduk, statistik sektoral, dan pendataan keluarga. Pendataan OAP tidak terlepas dari pengembangan sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Felix Wanggai menambahkan pendataan OAP di 6 provinsi tanah Papua juga penting untuk disinkronkan dengan program Satu Data Indonesia sehingga dapat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan ke depannya. Pendengar, warga kampung Sibenda, distrik Kontuar, minta pemerintah untuk bangun bendungan air bersih menyusul masyarakat setempat mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Eligius Mahuse.
1: Kondisi memprihatinkan dialami warga dan para guru yang bertugas di kampung terjauh wilayah 3T Provinsi Papua Selatan. Di tengah kemarau panjang yang melanda Indonesia termasuk Papua Selatan, Kepala SD Impres Sibenda, Selviana Damaris mengaku, hampir lebih dari seminggu terpaksa harus mengkonsumsi air rawa yang disebut dengan air bob oleh warga setempat karena stok air bersih habis. Dalam wawancara via telepon seluler, Selviana Damaris mengungkapkan, untuk mendapatkan air bersih, guru-guru dan masyarakat harus berjuang naik perahu sekitar 2 jam, kemudian air yang didapat pun berwarna seperti kopi susu, meskipun masih terasa tawar.
2: Kalau untuk cuci dan mandi itu kami pakai air asin, full air asin. Jadi badan yang kita mandi ini gosok sabun, tidak ada busa. Piring yang kita cuci juga ya kita harus taruh sabun sebanyak-banyak mungkin, kalau tidak ya begitu, tidak ada busanya karena asin sekali airnya.
1: Lebih lanjut, Selviana menjelaskan, selama 6 tahun bertugas di wilayah tersebut, baru kali ini merasakan kekeringan air yang sangat memprihatinkan. Meski kondisi kesulitan untuk mendapatkan air bersih, siswa tetap belajar di kampung dan berharap pemerintah memperhatikan kondisi sekitar dengan membangun bendungan atau embung air di setiap kampung. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: Berita terakhir. BPJS Kesehatan menegaskan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan nasional fasilitas

Tes kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2026 yang menjadi momentum penguatan ekosistem JKN secara menyeluruh. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan bahwa per 1 September 2026, program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6% populasi Indonesia. Menurutnya, capaian ini menunjukkan luasnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan, namun tantangan berikutnya adalah memastikan layanan yang diterima benar-benar bermutu. Punca menyampaikan sepanjang tahun 2014 sampai 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari 1,2 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Angka tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap JKN, sehingga transformasi layanan dari sekedar volume menuju nilai atau value-based care menjadi keniscayaan. Pendengar sekian Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Henry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mungkin sore ini.

0: Asik, menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa dengar di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Florentina Kakare mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-8.

Saya Wirson Alfian Pangki Silugun, Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi suara Indonesia, menyatukan keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk pemberitahuan yang pertama, disampaikan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kurik, Tanah Merah meliputi Kampung Bupul 1, Bupul 1, 2, Bupul 5, Bupul 6, Bupul 7, Bupul 8, 9, Bupul 10, Bupul 11, 12, dan Bupul 13, PT AMP, Kampung Tanas, Kampung Bupul, dan Kampung Kuel, Kurik, Kurik 3, Kurik 4, 5, dan 6, Kaliki, Kurik 4, Kurik 5, Kurik 6, Pasar Kurik, Warambak, Rawasari, Kumbe, Kebra, Yogin, Kampung Kecil, Kaiburse, dan Onggari, Domande, Distrik Waropko, Kampung Upietetko, Kampung Kanggewot. Kegiatan ini dilakukan guna untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau dapat menghubungi kontak senter PLN 123. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Kamahedoga ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya Gudang Arang RT 11 RW 3 Kelurahan Kamahedoga Distrik Merauke dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 30 meter dan luas secara keseluruhan 1200 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara Jalan Pos Poros Gudang Matandi Padat Karya, sebelah timur tanah adat Marga Gepse, sebelah selatan tanah milik Daniel Leo Basik-Basik, sebelah barat tanah milik Bapak Ladudi. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Kosmas Balinggau Gepse selaku pihak pertama atau penjual kepada untuk kepentingan pembangunan Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Karang Merauke atas nama saudari pendeta Agustina Waromi Yumame selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Kamahedoga Distrik Merauke selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan yaitu rilis panggilan umum surat tercatat memanggil dari Pengadilan Agama Merauke memanggil bahwa atas nama Asmadi bahwa dahulu alamat tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Dan selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 88 garis miring PDT.G 2026 garis miring PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Marianto Jalan Gor RT 20 RW 4 Kelurahan Mandala Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Asmadi selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang berikut rilis pemberitahuan putusan Verstek surat tercatat dari Pengadilan Negeri Merauke
bahwa telah memberitahukan kepada Hartono bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Kuri, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 35 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 14 September 2026 antara Muhammad Joko Priyono sebagai penggugat terhadap Hartono sebagai tergugat, Joni Effendi DKK sebagai turut tergugat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang disampaikan oleh PLN UP3 Merauke bahwa selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia untuk memberikan layanan terbaik dan melalui PLN Mobile semua akan mudah, dan disampaikan kepada pelanggan PLN untuk mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan juga dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Dan untuk berbagai informasi serta promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian untuk beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk suasana di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Selanjutnya informasi dan juga hiburan rangkaian Merauke sore ini masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi radio digital serta streaming kami di www.rri.co.id.

0: Broke sore ini. Pro1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro1 Broke. Broke sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani,

0: Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Air adalah sumber kehidupan.
1: Air juga sebagai sumber malapetaka,
0: musibah banjir,
1: tanah longsor,
0: dan wabah penyakit.
1: Air harus terjaga,
0: tetap bersih dan tak tercemar.
1: Air yang jernih dan bening
0: belum tentu sehat.
1: Air yang sehat itu
0: air yang tidak berbau,
1: air yang tidak berwarna,
0: dan air yang harus direbus sampai suhu 100 derajat Celcius.
1: Minumlah air yang sehat
0: agar tubuh kita tetap sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan juga ya bahwa nanti tepat di pukul 17 ya, Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan topik pembahasannya nanti berkaitan dengan penanganan sampah dan produksi untuk hari ini ya, produksi RRI Manokwari, kemudian produksi RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai yang nanti Anda akan ikuti program acaranya Beranda Asta Cita Nasional tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, yang nanti akan dipandu bersama dengan Andes Satria. Dan informasi hiburan kami akan hadirkan lebih dulu di ruang dengar Anda ya. Untuk suasana sore hari ini, pendengar, kita awali untuk informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.

berkaitan dengan informasi nasional keuangan yang mana utang luar negeri Indonesia naik tipis jadi 8.044 triliun rupiah pada Juli 2026. Ya, selengkapnya untuk Anda update-kan di suasana sore hari ini ya pendengar, bahwa Bank Indonesia BI melaporkan utang luar negeri ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar US dollar dan jumlah tersebut setara dengan 4.044,4 triliun rupiah dengan kurs termutakhir yaitu 17.687 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini berarti utang luar negeri Indonesia naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 454,5 miliar US dollar. Demikian juga disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso pada Rabu tanggal 16 September 2026. Dan secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 4,9% year on year. Menurutnya hal ini dipengaruhi meningkatnya utang luar negeri publik yang di tengah penurunan utang luar negeri swasta. Meski sedikit naik, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih sehat didukung dengan pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB sebesar 30,7% pada Juli 2026. Selain itu juga ULN Indonesia baik dari pemerintah maupun swasta didominasi yang bersifat jangka panjang. Karena itu BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangannya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Deni, peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dan upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mengaruhi stabilitas ekonomi. Ya, informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

0: Di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.
1: Merauke sore ini.

Yang pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya ya, untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Ini berkaitan dengan informasi Mendag dorong putaran ketiga perundingan dagang agar perluas ekspor ke Sri Lanka. Selengkapnya untuk Anda update-kan bahwa Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong kelanjutan Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement atau yang disingkat dengan ISLPTA melalui perundingan putaran ketiga. Langkah tersebut dapat memperbesar peluang ekspor Indonesia ke pasar Asia Selatan. Budi menyampaikan hal itu pasca pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja sekaligus Wakil Menteri Keuangan dan Perencanaan Sri Lanka, Anil Jayanta Fernando. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Rabu tanggal 16 September 2026 kemarin. Dan Indonesia Sri Lanka meluncurkan perundingan ISLPTA pada 14 Maret 2024. Putaran pertama perundingannya berlangsung secara daring pada 3-4 April 2024. Putaran keduanya, perundingan digelar di Kolombo, Sri Lanka pada 15-16 Juli 2024. Dan Sri Lanka kini melakukan review internal terhadap ISLPTA sebagai bagian dari kelanjutan perundingan. Ya, Anil menyampaikan bahwa Sri Lanka berharap proses review internal ISLPTA dapat segera diselesaikan. Ia berharap proses tersebut dapat mendorong terwujudnya perdagangan yang lebih terbuka dan kuat antara kedua negara. Sri Lanka juga berencana mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia ke-41 dan untuk Trade Expo Indonesia atau TEI akan berlangsung pada tanggal 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition di BSD City, Tangerang. Dan dalam rangkaian untuk Trade Expo Indonesia 2026, Sri Lanka juga berencana menyelenggarakan forum investasi dan mengharapkan pelaku usaha Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, serta peserta dari Trade Expo Indonesia dapat berpartisipasi dalam forum tersebut. Dan pada pertemuan tersebut, Sri Lanka juga turut menyampaikan ketertarikannya terhadap produk pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan menanggapi hal tersebut, Budi mendorong delegasi Sri Lanka ya untuk memanfaatkan Trade Expo Indonesia untuk bertemu dengan pelaku industri pupuk Indonesia. Budi berharap pertemuan delegasi Sri Lanka dengan pelaku industri pupuk Indonesia dapat membuka peluang kerjasama yang lebih konkret. Dan kerjasama itu diharapkan berkembang di sektor pupuk.

Ya, satu informasi lagi yang tentu masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda juga akan ikuti siaran langsung program acara siaran berjaringan nasional Beranda Astacita untuk edisi hari Kamis ini tanggal 17 September 2026.

0: Good morning. Good morning, namuk niya.
1: Ah, aku lagi namik ino pakai Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Iya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai kao.
0: Cakep.
1: Budayakan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Izakot bekai, izakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

Kita ke informasi yang terakhir ya dari laman portal berita rri.co.id, dan informasinya berkaitan dengan DPR minta OJK perjelas definisi komoditas strategis. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika meminta OJK memperjelas definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, kejelasan definisi diperlukan agar penerapan regulasi memiliki landasan yang kuat dan mendukung tujuan pembentukan bursanya. Iya, dalam keterangan yang disampaikan pada saat rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 15 September 2026, bahwa tujuan daripada bursa ini sangat mulia, yaitu ada dua, untuk menghindari underpricing dan transfer price, kemudian karena dua-duanya itu sangat-sangat merugikan bagi negara. Namun, Kardaya mempertanyakan definisi komoditas strategis dalam rancangan POJK yang tidak mencantumkan unsur menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, unsur tersebut selama ini kerap menjadi rujukan dalam menentukan komoditas strategis. Ya, selain definisi, Kardaya meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesian Crude Price atau ICP dipertimbangkan dalam mekanisme bursa. Menurutnya, penetapan harga minyak mentah Indonesia selama puluhan tahun dapat menjadi pembelajaran dalam mencegah praktik underpricing dan transfer pricing. Kardaya berharap pengalaman penetapan ICP dapat menjadi pembelajaran dalam merancang mekanisme harga bursa mineral dan komoditas strategis. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu mampu meminimalkan peluang terjadinya underpricing dan transfer pricing yang berpotensi merugikan negara. Ya, itu informasi terakhir kita, dan pendengar, selanjutnya juga Anda akan dengarkan serta ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik penanganan sampah yang akan dipandu bersama dengan Andes Satria. Edisi hari Kamis 17 September 2026, produksi RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai.

Saya Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, Jamal Yunus Buariat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.

Republik Indonesia ke-81. Saya, Sarah Reni Kuswara, anggota DPR Merauke dari fraksi Gerindra, mengucapkan selamat dan sukses untuk Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Merauke. Semoga RRI menjadi lembaga penyiaran terpercaya, memberikan informasi yang edukatif, dan mencerdaskan masyarakat, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah mengudara menyuarakan Indonesia dari Merauke untuk Nusantara. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap

0: piensa tú.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, beranda asta cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat,

0: pencemaran hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakarta, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesabut 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, ya. Sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukan ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal

0: akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga.
0: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
0: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
1: yang harus disampaikan.
0: Ya, disosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
0: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
1: ya.
0: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
0: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sarjana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian. Yeah. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus, ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum, tempat tisu, itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
4: Tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto.
0: Saya Pro 1.

0: jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
0: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah. mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
0: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri, memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdul Rahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta. Namanya kini diabadikan sebagai nama pangkalan udara di Malang, yaitu Lanut Abdul Rahman Saleh.
2: Broke sore ini, Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rrimroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke sore ini.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak? Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Almin Damatur Mas, dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya saya akan menemani Anda dalam rangkaian Merauke malam ini. Informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan juga program unggulan kami Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas ya, di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gempa Papua. Serta di pukul 21 kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI. Terlepas saya menyapa Anda yang berada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, Distrik Imam, Distrik Muting dan juga Distrik Sota, ya, merilai langsung di stasiun relay kami dari Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga ya, turut kami hadirkan untuk Anda nantinya beberapa pemberitahuan di Merauke.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Dan berikut pendengar satu buah pemberitahuan untuk Anda dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Adapun isi pemberitahuan terkait sertifikat hilang. Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa 1. Nomor hak 26.05.01.07.1.0028 luas 282 meter persegi Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke. Nama pemegang hak Dahlan Abdul Wahab, alamat pemegang hak gang saat ini dan tanggal pembukuan 12 Februari 1987 dengan keterangan surat tanda lapor kehilangan nomor SKTLK 767-2-2025 SPKT Polres Merauke Polda Papua. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku kembali. Demikian para pendengar, itulah satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya bukan hanya warisan leluhur, tapi titipan untuk generasi berikutnya.
0: Jagalah situs budaya, lindungi identitas kita bersama.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam.

Ya, pendengar setiap mereka dimanapun Anda berada, sebelum pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dalam rumah Papua. Terlebih dahulu Anda akan kami hadirkan satu buah informasi terupdate, mengawali informasi update lainnya dalam Merauke malam ini bersama saya. Dan informasi berikut dari kancah internasional terkait dengan karya Siri rayakan 5.000 hari di Mars dengan kartu pos dari planet merah. Berikut informasi selengkapnya. Ya, NASA menandai 5.000 hari operasional atau Sol Curiosity di Mars dengan merilis panorama dari permukaan planet merah. Mengutip dari NASA pada Kamis 17 September 2026 hari ini, panorama tersebut disusun menyerupai kartu pos untuk merayakan pencapaian misi Curiosity dan Curiosity. Mengambil dua panorama menggunakan kamera navigasi hitam putih saat berada di punggungan pasir yang dijuluki sebagai Kokolato. Citra pertama direkam pada 30 Agustus 2026 pukul 9.56 menit waktu setempat di Mars, bertepatan dengan Sol ke-5000. Sementara itu, citra kedua diambil pada 2 September 2026 pukul 17.39 menit waktu setempat atau Sol ke-5003. Kedua gambar kemudian dikirim ke bumi dan digabungkan menjadi satu panorama. Warna ditambahkan sebagai interpretasi artistik dan warna biru mewakili panorama pagi dan kuning menunjukkan panorama sore hari. Dalam gambar tersebut terlihat bagian atas Curiosity termasuk antena UHF berbentuk kaleng. Antena itu digunakan untuk mengirimkan data ke wahana yang mengorbit di Mars. Bagian belakang rover yang juga menampilkan Multi-Mission Radio Tall Top, The More Electric Generator atau MMRTG. Ini merupakan sumber energi nuklir yang memungkinkan Curiosity terus beroperasi. Jejak roda Curiosity tampak memanjang ke kejauhan dari lokasi pengambilan gambar. Rover saat ini berada di kaki Gunung Sharp, gunung setinggi sekitar 5 km dan terletak di dalam kawah Kel. Panorama tersebut mengarah ke dasar kawah Gel, sementara tepian kawah terlihat samar di cakrawala. Adapun Curiosity dibangun oleh Jet Propulsion Laboratory dan menjalankan misi penelitian Mars untuk NASA sejak tiba di Mars pada tahun 2012. Ya, benar, itulah informasi terupdate untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Gema Papua di malam hari ini, edisi Kamis 17 September 2026.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya benar bersama Tera Merauke tepat di pokok 19.1 Miranda akan kami hadirkan warta berita Gema Papua edisi Kamis 17 September 2026 yang kami rilai langsung dari RRI Bovendigo selaku pelaksana warta berita Gema Papua di malam hari ini.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu. Berita-berita Korwil Satu dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Dari RRI Jayapura, dilaporkan Aro Firmansyah.
3: Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamena Mbua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapten Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
4: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
3: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
4: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengajak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan, dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan untuk bersama-sama menjaga kebinekaan persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dibentuk.
6: Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau Asli Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior.
5: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, tali silaturahmi yang sudah dibentuk, dibina, dibangun oleh para leluhur kita, para senior kita, orang tua kita. Kita jaga, kita pelihara agar kita dapat hidup secara harmonis dan kita membangun negeri yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita di Papua Selatan.
6: Gubernur juga mengingatkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dipelihara bersama. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Sasak Lombok Indonesia DPW Asli Papua Selatan Mawardi dalam sambutan perdananya usai dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Asli Lalu Mas Hutkola menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat Aliansi Sasak Lombok Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi di Papua Selatan. Mawardi mengatakan Asli hadir sebagai wadah pemersatu keluarga besar diaspora Sasak Lombok yang telah lama merantau dan membangun kehidupan di tanah Papua Selatan.
7: Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Terima kasih pula kepada Bapak Gubernur Papua Selatan dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mewakilinya, yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi terbentuknya organisasi ini.
6: Mawardi menambahkan, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, Asli juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Gubernur John Tabo menyatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Papua Pegunungan, secara prosedur pemerintah provinsi harus menerima laporan dan data dari pemerintah daerah tingkat kabupaten terlebih dahulu. Berikut laporan Roni Sage dari RRI Wamena.
8: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
9: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja di sini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terhadap masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan mencari data dan kami tidak mampu tolong dukungan dari pemerintah provinsi itu berkali itu. Ada orang salah paham. Pemerintah provinsi tidak tentu sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya wilayah. Dan banyak diskusi di media sosial itu kata umum kosong dan banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten itu kabupaten yang tangan dan mereka tidak mampu baru mereka ajukan pada provinsi dan provinsi terusak. Jadi kita tanpa izin bupati kita jadi seturut sembarang di bawah.
8: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekor Wil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Bupati Nabire Mesak Magai bersama Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Berikut laporan dari RRI Nabire.
10: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 9 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pelantikan pengurus TP PKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
11: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah disebut. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik, sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk, sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik, sehingga penyaluran pun kita akan kawal, benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
10: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Min CF Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
12: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
10: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Jeffrey Panyetan melaporkan.
2: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul didorong tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para jamaah haji. Informasi ini dilaporkan Septiani Nurjana dari RRI Bovendigul.
13: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga silaturahmi antar jamaah haji, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, sosial, kepedulian terhadap kaum duafa hingga pembinaan generasi muda. Saat membacakan sambutan Bupati, Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Mirahua mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga silaturahmi dan persaudaraan di antara jamaah haji, sekaligus menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan semangat kemabruran haji agar terus memberikan manfaat setelah kembali dari tanah suci dan berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
14: Saya berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita hadir.

0: sebagai orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jeffrey juga mengungkapkan Kabupaten Bufendigul memiliki karakter masyarakat yang beragam dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bufendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
1: Dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan, dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, saya berharap keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bufendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
0: Ia juga mengajak IPHI Bufendigul untuk bersama-sama membangun Bufendigul tidak hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan pembangunan iman, moral, karakter, dan kepedulian sosial. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah, madrasah, sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmilua, Wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jendewa Madani, UNICEF, dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
4: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datar, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih atas arti untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya, di tanah Papua Biak. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa, karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun.
3: Sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
5: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana sehat? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya UPT namanya Balai Besar Pendidikan untuk Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya sudah UPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan punya puskesmas. Yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita
3: kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
2: Pelaku usaha Yapen praktik langsung pengasapan ikan. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI.

0: Serui.
1: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen Rabu 16 September 2026 mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Dalam praktik tersebut peserta mempelajari tahapan pengolahan ikan asap mulai dari penyiapan bahan dasar, pembuatan api hingga proses pengasapan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan yang diberikan oleh pemateri. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helmarerei mengatakan pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurutnya pengolahan ikan asap dapat dikembangkan menjadi usaha produktif dengan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Kami membuat kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan Kabupaten Kepulauan Yapen pesisir, yang kami berharap ada pengasapan alat seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya. Jadi itu tujuan daripada kami untuk melakukan kegiatan dari anggaran yang anggaran dana khusus burung kami buat di sini untuk pengasapan ikan dari para sederhana. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Yapen dan juga Dinas Perikanan yang sudah membantu kami menyiapkan kegiatan ini. Kiranya apa yang sudah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ketika kami datang, kami berharap nih, bukan hanya mereka buat ikan itu untuk keluarga saja, tetapi mereka juga bisa buat untuk menjualnya dan menghasilkan bagi keluarga mereka untuk peningkatan taraf masyarakat.
1: Ia berharap kegiatan tersebut juga mendorong adanya sinkronisasi antara OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga usaha masyarakat dapat terus berkembang. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Distrik Kepulauan Ambai, Aksamina Mara mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
3: Usaha Kampung Mansesi, Kelompok Insewe, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami, dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung, agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung, tapi kalau boleh kita bisa pasarkan ke apa kampung-kampung lain atau ke kota-kota yang jauh. Kami ikut hari ini, kami rasa bersyukur karena mereka datang dengan pelatihan untuk kami sangat baik, tapi juga sangat memberikan motivasi untuk kita ke depan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP, memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anoterei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu, hingga Yapen Barat.
4: Kegiatan ini bersumber dari dan terus tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran, makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini. Kami memberikan teori, manajemen, serta skill pemahaman untuk prakteknya. Makanya hari ini sekarang kita praktek supaya mereka bisa memiliki pemahaman serta pengetahuan terkait kegiatan seperti ini, terkhususnya di wirausaha baru. Dan kami berharap kegiatan ini bisa dikembangkan setelah kami pulang dari sini, mereka bisa kembangkan. Sehingga yang paling utama bisa mengurangi angka pengangguran di tanah Papua.
1: Alfian berharap para peserta mampu mengembangkan usaha pengasapan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus tahun anggaran 2026 dan diperuntukkan bagi orang asli Papua. Ia berharap sinergi antar OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun nyatanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan tersebut. Hal buruk seperti ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain, karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar persetujuan nomor oke dimanapun Anda berada, pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, drama radio edisi malam hari ini. Tentunya Kamis 17 September 2026 untuk Anda di malam hari ini. Dengan tentunya judul drama radio nantinya Merdeka dari Hoax, produksi RRI Mataram. Lepas dari drama radio juga Anda akan kami turut hadirkan live ngobras, ngobrol bersama komunitas dengan topik perempuan orang asli Papua antara tradisi kepemimpinan dan masa depan Papua. Bersama kedua narasumber kita yang luar biasa, Icha Alfrida Kogoya dan juga Berta B. Manampibir di malam hari ini bersama saya, Almendo Maturbong, saya akan memandu acara ngobras di malam hari ini. Dan jelang dua program tersebut, Anda juga terlebih dahulu akan kami hadirkan beberapa lagu hiburan untuk menemani waktu malam hari Anda.

0: Ya, pendengar bersatu dan mereka berketangan kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Merdeka dari Hoax. Produksi RRI Mataram di malam hari ini edisi Kamis 17 September 2026.
1: Lah, biasanya ya pagi begini udah rame. Kok sepi? Ini deh, ya Allah.
2: Assalamualaikum Pak Amir.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, hara, sak belanja nih.
2: Mbak. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
1: Iya, jagain deh. Bagus. Udah, Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan?
2: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
1: Iya, Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
2: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Hei, Narani. Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Nak Rani, tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah ini baru bisa saya upload kan sekarang.
0: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Dan pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda program unggulan malam hari kami, yakni Live Ngobras, obrolan bersama komunitas dengan topik perempuan orang asli Papua, antara tradisi, kepemimpinan, dan masa depan Papua. Dan sudah bersama dengan kita di studio Pro 1 RRI Merauke, anak muda Papua Selatan dan juga Papua Pegunungan ya. Ada kakak Ica Alfrida Kogoya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Mahasiswi Kabupaten Tolikara HMKT Kota Studi Merauke Papua Selatan periode 2026-2028. Dan juga ada kakak Berta B. Manam Pibir sebagai Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Asmat Kota Studi Merauke periode 2026-2029. Anda akan ada bersama dalam Ngobras di malam hari ini yang akan dipandu oleh saya tentunya Almindo Maturbongs untuk rangkaian Ngobras dengan topik yang sangat luar biasa, perempuan OAP

tercinta atau bersama rekan-rekan kerja di tempat aktivitas Anda. Semoga persembahan lagu demi lagu yang terus kami mainkan

0: Iya, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Oke. Iya, di malam hari ini Kak Berta dan Jack Eca, kita akan membahas terkait dengan topik perempuan OAP ya. Antara tradisi tentunya dan juga kepemimpinan serta masa depan Papua. Dan tentunya juga sudut pandang dari masa kedua narasumber kita Kak Eca dan juga Kak Berta sebagaimana masa depan Papua ya dari Papua Selatan tersendiri maupun juga dari background Kakak Eca dari Papua Pegunungan. Nah, sebelum itu tentunya kita perkenalan terlebih dahulu ya dari Kak Eca Alfrida Kogoya. Boleh dibantu Kak informasi terkait dengan latar belakang singkat dari Kak Eca sendiri. Kepada Kak Eca disilakan.
1: Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eca Alfrida Kogoya. Saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kabupaten Tolikara di Kota Studi Merauke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit pengenalan saya adalah mahasiswa Universitas Musamus Merauke semester 5. Mungkin itu saja pengenalan dari saya.
0: Oke, iya Kak Eca semester 5 ya di Universitas Musamus jurusannya
1: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Oke, calon guru ya untuk membangun Tolikara.
1: Iya.
0: Iya. Oke, Kak Berta, halo apa kabar ya?
2: Halo Kak Alok, malam Kak Eca.
0: Kedua kalinya nampaknya ya.
2: Iya, betul
0: bersama
2: sekali.
0: Bersama kami di Ngobras. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan
2: Keikutsertaan dalam peserta gerak dampak nasional.
0: Oke, malam hari ini beda lagi ya. Malam hari ini kayaknya lebih berat ya. Kalau kemarin itu sedikit ringan. Tapi sekarang ya, tapi tidak mengurangi ya. Siap. Walaupun lagi sibuk-sibuknya dengan kegiatan yang diikuti.
2: Betul sekali Kak.
0: Ya, boleh dibantu informasinya Kak, informasi pribadinya.
2: Oke, baik. Hai, selamat malam teman-teman Ngobras. Selamat malam Kak Eca, selamat malam Kak Aldo.
1: Iya, malam.
2: Oke, sebetulnya perkenalkan saya Berta Benaksimanam Pimbir saat ini sebagai salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, termasuk mahasiswa yang

0: Sudah agak bisa dibilang sudah agak sepuh ya. Tapi belum sih, tapi mau mendekati. Sudah semester 7, mohon maaf. Nah, lalu kalau kesibukan sehari-hari, sekarang kebetulan lagi sibuk-sibuk menjadi mahasiswa yang melakukan PPL di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Merauke. Kurang lebih seperti itu, Kak Aldo.
1: Oke, PPL berarti ini ya, praktik lapangan ya,
0: iya,
1: pengajaran ya. Berarti nanti Kakak Ica juga.
0: Iya.
1: Oke, di malam hari ini ya, pendengar dan juga Kak Ica, Kak Berta dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita mengetahui bahwasannya banyaknya anggapan bahwa perempuan itu tidak mampu untuk berada dalam posisi kepemimpinan atau sebagai seorang pemimpin maupun pimpinan. Bagaimana anggapan ataupun pandangan dari Kak Ica terkait dengan tradisi sepaman itu, terkait dengan wanita tidak bisa memimpin?
2: Ya baik, menurut saya sendiri tentang terkait dengan wanita tidak boleh memimpin atau tidak boleh memimpin sesuatu organisasi atau apapun itu, kayaknya pada saat ini pemikiran begitu kayaknya harus dihilangkan begitu, karena kita sekarang ini kita sebagai perempuan itu kita harus belajar memimpin. Karena masa depan Papua itu di tangan kita begitu. Jadi kalau kita seorang perempuan terus kita tidak bisa memimpin atau kita ini tidak tahu terkait dengan apa itu maksudnya kemasyarakatan atau sosial begitu, kita nanti ketertinggalan gitu.
1: Oke. Kak Ica kan berasal dari Kabupaten Tolikara ya? Oke, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Terkait dengan antara tradisi, apakah dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan kepemimpinan seorang perempuan masih tergolong dipertanyakan ataupun sudah menjadi hal yang wajar untuk seorang perempuan memimpin di wilayah kakak sendiri?
2: Kalau di wilayah saya sendiri itu sebagian kecil, sebagian kayak perempuan yang memimpin itu kebanyakan orang-orang tidak mau mendengarkan begitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak dianggap remeh begitu. Jadi untuk pemikiran-pemikiran begitu, yang pemikiran kayak perempuan tidak bisa memimpin itu pemikiran yang salah begitu. Karena pemimpin itu bukan laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa memimpin gitu.
1: Oke, itu sejalan dengan pertama dan perdananya ini ya, Kak Ica sebagai ketua HMKT.
2: Iya.
1: Ya, HMKT perempuan pertama ya, sebagai pemimpin dari Himpunan Mahasiswa Kabupaten Tolikara.
2: Iya.
1: Iya, kita beralih ke Kak Berta ya, penguasa ASMAT. Ya, ketua ini ya. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar ya,
2: iya, betul,
1: Kabupaten ASMAT. Dan tentunya perempuan ini. Bagaimana anggapan terkait dengan statement dan juga pandangan orang bahwasanya perempuan itu masih belum bisa untuk memimpin?
0: Oke, baik, terima kasih Kak Aldo untuk pertanyaannya. Terkait dengan tanggapan orang lain terkait bahwa perempuan itu belum bisa memimpin, saya pikir itu salah satu stigma yang untuk saat ini ya memang harus dipatahkan. Mengapa demikian? Karena kembali lagi kita lihat konteksnya. Kalau di dalam istilah adat istiadat, memang di khususnya adat istiadat di ASMAT itu memang perempuan itu dianggap bahwa dia tuh yang ada di belakangnya atau yang menopang si laki-lakinya. Jadi urusan memasak dan lain sebagainya itu urusan perempuan. Dan kalau beberapa teman-teman atau mungkin pendengar dari setia, silakan membaca beberapa artikel bahwa ternyata perempuan ASMAT ini juga selain tulang punggung, ternyata dia juga orang yang menopang segala terpaan angin antara dari si laki-laki. Misal mau berperang dan lain sebagainya, si perempuan ini yang menjadi tameng dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kalau pada saat ini, ya dari hal-hal kecil seperti itu, jadi kita bisa memahami bahwa ternyata perempuan ini juga punya jiwa kepemimpinan. Namun kadang memang tidak diberikan kayak kesempatan yang sama dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi acuan juga sih dari saya sendiri. Kebetulan saya juga nih salah satu ketua IPMA perempuan pertama juga sejak 2004 IPMA atau Ikatan Pelajar Mahasiswa Mahasiswi ASMAT di Kota Studi Kabupaten Merauke. Saya juga tahun ini salah saya adalah salah satu ketua IPMA perempuan pertama. Jadi saya merasa bahwa ternyata stigma terkait perempuan tidak bisa memimpin ya kayaknya tidak bisa ya. Sebetulnya kita tidak bisa melihat dari gender, tapi kita lihat dari kualitas orangnya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Oke. Berarti memang perkembangan zaman dari R.A. Kartini ya, yang mengangkat terkait dengan emansipasi wanita, tidak terlepas dari tahun-tahun sebelumnya, 90-an. Ternyata masih menjadi akar permasalahan sampai dengan di era digital kita saat ini, yang beranggapan ataupun yang menganggap bahwasanya perempuan itu masih belum bisa memimpin. Ya, terlepas daripada itu ya, antara tradisi, tentunya kita juga tidak bisa melepaskan diri dengan kebudayaan ataupun tradisi dari setiap etnis kita ataupun kabupaten kita dan suku kita itu sendiri. Dengan hadirnya tradisi tersebut, apa anggapan dari Kak Ica terkait tradisi yang mempertahankan bahwasannya laki-laki harus memimpin?
2: Ya, menurut saya anggapan-anggapan yang seperti laki-laki bukan hanya laki-laki saja yang harus memimpin, tetapi perempuan juga harus memimpin. Tradisi-tradisi apa, pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa memimpin itu untuk laki-laki saja, tetapi perempuan tidak boleh memimpin itu apa? Ya, pemikiran yang tidak ini logis begitu,
1: tidak, yang sudah tidak relevan ya?
2: Iya, tidak relevan begitu di zaman sekarang.
1: Ya, untuk Kak Berta sendiri?
0: Mungkin bisa diulang pertanyaannya, sorry.
1: Iya, terkait dengan tradisi etnis dan juga kebudayaan, ya kan, tidak terlepas dari bagaimana para laki-laki pria yang diwajibkan sebagai pemimpin.
0: Iya, kalau kita melihat kembali lagi ke background tradisinya kita masing-masing, tentu sulit, agak sulit karena mau menjelaskan kembali terkait, pasti kan orang akan berbicara bahwa ini sudah kebiasaannya kita. Biasanya kita tuh yang panglima, yang bisa pegang, misal bisa pegang busur anak panah itu hanya laki-laki misal. Tapi zaman itu tidak akan tetap pada saat itu aja. Menurut saya ya, ini pandangan pribadinya saya, kita akan tetap, hidup itu akan terus berjalan. Dan mau tidak mau, hal-hal itu kita akan tetap meninggalkan. Bukan meninggalkan sih, tapi lebih kepada memberikan kesempatan yang sama untuk baik itu laki-laki dan juga itu perempuan, dia berhak untuk memimpin. Apalagi misal melihat dia punya kapasitas dan lain sebagainya. Atau kemudian apakah mungkin dia berdampak yang cukup positif di lingkungan sekitarnya. Dia berhak. Dan itu menurut saya bukan tidak mau meninggalkan tradisi, bukan mau menolak. Tapi memang kita harus melihat kembali lagi ke depannya. Itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti memang tradisi itu tetap dipertahankan sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Tepat sekali. Ya, melangkah dari subtopik kita ya, terkait dengan antara tradisi kepemimpinan. Ya, apa yang menjadi tujuan utama Kakak Ica dan juga Kak Berta mengajukan diri sebagai ketua dari Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Pelajar Tolikara maupun juga dari ASMAT itu sendiri? Tentunya kan pasti ada alasan. Kita sebagai seorang pemimpin, ketika mengajukan diri sebagai seorang pemimpin untuk suatu organisasi, pasti kita memiliki tujuan dan punya alasan tersendiri. Ya, saya kurang tahu ya alasannya apa, tapi yang ingin kami ketahui tujuannya untuk menjadi bagian dari pemimpin itu sendiri. Kak Berta?
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Aldo. Nah, kalau menjadi tujuan saya, kemudian hal yang paling mendasar mengapa saya memilih untuk mau maju mencalonkan diri sebagai ketua IPMA, yang pertama kembali lagi saya ini merupakan salah satu, ya maksudnya saya pertama ini, first time, jadi istilahnya first time saya tuh calon yang berjenis kelamin perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, kami di Asmat itu masih sangat tinggi terkait sistem patriarki, yang kalau beberapa kita ketahui bahwa memang laki-laki itu masih mendominasi lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang hal-hal kecil itu, jadi kemudian tidak ada kesempatan yang sama, jadi yang boleh ini itu hanya saudara-saudara laki-laki, kita yang perempuan tidak bisa karena kita dianggap kita tidak mampu dan lain sebagainya. Nah itu, jadi yang paling mendasar adalah dan juga menjadi motivasi kenapa saya majunya, satu, saya merupakan perempuan yang pertama yang menduduki jabatan ini, kemudian saya mau berdampak positif untuk saudara-saudara yang lain, saudara-saudara perempuan yang lain, untuk mari kita sama-sama maju, mari kita sama-sama aktif di organisasi dan lain sebagainya, dan kita jadikan bibit atau kita menjadi bibit-bibit unggul yang nantinya dapat berpengaruh di lingkungan sekitar kita. Jadi itu sih yang alasan yang paling mendasar kenapa memilih untuk menjadi ketua IPMA, kurang lebih seperti itu Kak.
1: Oke, memang berarti punya alasan tersendiri ya.
0: Iya Kak.
1: Untuk menunjukkan bahwa saya juga punya eksistensinya sebagai wanita Asmat.
0: Betul, ya kan?
1: Tidak hanya memiliki eksistensi di dalam dunia pendidikan, tapi juga memiliki eksistensi di luar.
0: Iya,
1: sebagai seorang wanita Asmat ya. Untuk Kak Ica sendiri, bagaimana anggapan Kak Ica, ataupun ya bukan anggapan ya, tapi lebih ke tujuan dan alasan Kak Ica sebagai ketua IHMKT ya Kabupaten Tolikara.
2: Ya baik, terima kasih Kakak. Menurut saya sendiri, alasan saya memilih sebagai ketua HMKT di sini sama juga seperti Kakak Berta, saya juga sebagai perempuan pertama di himpunan mahasiswa Kabupaten Tolikara di Kota Studi Merauke khususnya. Di sini saya merasa atau tujuan saya itu, saya mau mengajak teman-teman kita begitu, kita sebagai perempuan itu kita harus bisa memimpin begitu, memimpin sebuah organisasi atau apapun itu, apapun hal itu kita harus memimpin, kayak kita itu tidak usah takut-takut atau ragu-ragu karena zaman ini juga semakin canggih begitu. Mungkin menurut tujuan saya begitu.
1: Oke, ya sama ya eksistensi wanita, tapi ini versi dari Tolikara ya Kak Ica di malam hari ini. Ya pendengar persatu RRI Merauke, sudah ya Anda dengarkan ya terkait dengan background dan juga alasan serta tujuan. Nah selanjutnya tentunya Kak Ica, menurut Kakak sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa orang meyakini kita sebagai seorang pemimpin yang menjanjikan organisasi tersebut untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, begitu juga sembari dengan ataupun sejalan dengan apa yang Kakak harapkan?
2: Menurut saya, bagaimana kita bisa dibilang juga kayak mau mengaktifkan organisasi begitu. Kita untuk memperjalan organisasi atau mengaktifkan organisasi itu, kita tidak, kita jadi pemimpin itu bukan hanya menyuruh saja, tetapi kita harus bertindak lagi begitu. Kita bukan memimpin saja, tetapi kita sambil melayani begitu. Jadi kita sambil merangkum teman-teman kita yang perempuan, yang dan juga teman-teman kita yang laki-laki, itu jangan kita menganggap bahwa kita perempuan itu tidak bisa memimpin, tetapi kita memimpin sambil melayani begitu. Jadi kita merangkum lagi, kita bertindak, kita tidak berbicara saja, tetapi kita bertindak juga begitu.
1: Oke, berarti pandangannya adalah pemimpin merupakan penggerak, tapi juga pengontrol ya untuk organisasi itu. Bagaimana dengan anggapan dari Kak Berta sendiri terkait dengan kepemimpinan itu sendiri dalam suatu organisasi yang Kakak pimpin saat ini?
0: Oke, baik. Kalau untuk tanggapan sendiri bahwa yang mana biasanya tuh di dalam organisasi itu banyak sekali hal-hal yang istilahnya gado-gado. Nah, bagaimana untuk menyatukan itu? Ya dengan cara salah satunya salah satu cara yang paling ampuh saya gunakan yaitu merangkul semua tanpa memandang latar belakang. Asmat itu kita tahu itu memang satu, tapi itu ada dari beberapa rumpun, kemudian dari beberapa kampung dan lain sebagainya. Nah, untuk menyatukan itu dengan cara apa ya? Saya harus merangkul semua. Saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak harus melihat bahwa oh ini saudara dari sepunya kampung, jadi aspirasinya dia saya terima. Kamu bukan saudaranya saya atau bukan dari kampungnya saya, jadi aspirasinya kamu saya tidak bisa terima. Itu tidak seperti itu. Jadi lebih ke merangkul. Kemudian yang tadi Kak Ica juga sampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya menyuruh, tapi kita juga bertindak. Kemudian orang lain akan melihat atau anggotanya kita dapat melihat bahwa oh iya, berarti dia tidak hanya memerintah dan lain sebagainya, tapi dia juga turut serta untuk bekerja. Kemudian apa ya istilahnya, lebih memperbaiki image. Jadi orang itu akan melihat kita atau segan sama kita tuh apabila misal image-nya kita baik dan lain sebagainya. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinannya kita tuh dapat gitu. Nah, itu sih yang saat ini saya lakukan. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Sebagai seorang pemimpin tuh memang tidak terlepas dari sorotan.
0: Iya.
1: Ya kan? Sorotan bawah. Ya, istilahnya bukan bawahan. Istilahnya anggota organisasi kita kan. Karena berseliweran di banyak media sosial, kebanyakan tuh pemimpin memiliki kehidupan yang tidak selaras dengan apa yang dia pimpin, ya kan?
0: Betul.
1: Mungkin dia memimpin organisasi A yang membahas lingkungan, tapi ternyata dia tidak menjaga lingkungan. Nah, itu ternyata menjadi suatu batu loncatan bagi dia untuk tetap menjaga bahwasanya dia adalah seorang pemimpin. Nah, terkait dengan image nih, kendala, ya kita bahas dulu kendala ataupun tantangan tersendiri sebagai seorang pemimpin perempuan pertama, ya kan? Pastikan ada suatu paham-paham baru yang bisa didengar, seperti dia adalah perempuan pertama. Apa sih yang bisa dia lakukan? Nah, tantangan tersendiri sebagai seorang pemimpin di ikatan mahasiswa dan pelajar tersebut. Mungkin dari Kak Berta?
0: Oke, kalau untuk tantangan sejauh ini memang sudah sangat banyak, apalagi banyak sorotan-sorotan juga. Nah, menyikapi hal tersebut ya, salah satu tantangan yang paling menonjol itu ketika orang agak meremehkan. Ini pasti nanti tidak bisa nih, apalagi kita perempuan itu dilabeli dengan baperan.
1: Baperan, cerewet.
0: Yes, sangat betul sekali. Ini pasti habis ini pasti kita dapat omong semua rame-rame kayak gitu.
1: Lebih tepatnya perasa sebagai seorang perempuan yang tidak bisa dikasari, padahal sebenarnya bisa-bisa aja.
0: Iya, sebetulnya bisa aja.
1: Kan selama itu aman-aman aja.
0: Iya. Jadi tantangannya lebih ke itu sih. Kadang selalu dijadikan kayak apa ya? Kayak banyak omongan dari orang lain, lalu kitanya tuh kadang untuk menyikapi hal itu, kadang kan ini ada problem-problem pribadi nih. Ada beberapa momen-momen yang kadang kita tidak bisa apa ya istilahnya mengatur mode ini lagi di mode profesional nih. Jangan dulu apa misal bad mood. Nah, itu sih tantangan-tantangannya yang beberapa kali saya hadapi itu. Agak susah mengatur itu. Kayak misal ada omongan terus tiba-tiba kan misalkan kita tuh tidak terlepas dari problem pribadi kan. Nah, lalu datanglah misal omongan-omongan seperti itu. Nah, saya belum bisa tuh mengatur mode ini di ranah profesional nih. Jangan ya, moodnya jangan rusak. Tapi ya mau tidak mau tetap rusak. Nah, itu sih lebih ke apa ya, mungkin belum bisa mengatur itu sih.
1: Oke. Lebih ke ini ya, apa namanya, belum tepatnya kontrol emosi ya kan. Lagi gempar-gemparnya jadi ini ya, pemudi-pemudi. Pemudi-pemudi ya. Iya. Bagaimana yang Kak Ica terkait dengan tantangan tersebut?
2: Tantangan yang saya hadapi pada saat saya memimpin di himpunan mahasiswa Kabupaten Tolikara sendiri, sama juga seperti Kak Berta, banyak kata-kata atau isu-isu yang tidak dienak gitu didengar. Tetapi bagaimana kita kayak saya sendiri harus menyaring gitu isu-isu tersebut. Dan juga saya harus tetap profesional dalam memimpin organisasi ini gitu. Jadi saya tantangan saya tuh bagaimana saya menjaga saya punya diri untuk memimpin organisasi tersebut begitu. Jadi tidak mendengarkan perkataan orang lain, tetapi saya tetap prinsip dengan tujuan saya begitu untuk membangun atau mengaktifkan organisasi begitu. tantangan yang saya dapati itu.
1: Oke, berarti mempertahankan prinsip.
0: Iya.
1: Ya. Boleh mendengarkan tapi tidak merasakan.
2: Iya.
1: Ya kan? Jadi kayak kita tuh cukup mendengar aja. Hmm. Baik buruknya kita saring, ambil baik betul. Dan buruknya kita buangnya. Nah, iya. Pendengar Persatu LRT Merauke, itulah tantangan yang dihadapi untuk saat ini ya. Baru beberapa bulan ya menjabat sebagai ketua ya. Tapi sudah bisa sedikit lah merasakan dinamika-dinamika. Sedangkan ini jabatannya beberapa tahun ke depan ya kan. Kalau tidak salah Kak Ica 3 tahun, Kak Berta 4 tahun ya. Sedikit menyala juga ya periode-periodenya ya. Sepertinya mereka memang sengaja menguras nih. Kita lihat ini Ica dan juga Berta 4 tahun mereka bisa ketidak. Tapi kami yakin itu akan bisa. Selama memang yang seperti disampaikan oleh Kak Ica sendiri, bahwasanya saya maju untuk prinsip saya sendiri. Kamu mau saya mengikuti kamu asalkan kamu membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ya kan, sebagai seorang pemimpin harus seperti itu, mampu untuk membedakan bagaimana kita melihat orang itu dia bertujuan untuk membangun ataupun untuk menjatuhkan kita. Iya, kembali image ya ataupun juga latar belakang kehidupan kita. Bagaimana Kakak Ica maupun Kak Berta dalam mengatasi kehidupan keseharian sebagai seorang Berta sendiri, sebagai seorang Ica sendiri di rumah, di circle ataupun di tempat pendidikan dan juga di tempat ikatan mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mengupayakan bahwasanya oke, kehidupan saya itu seperti ini yang bisa dibawa ke seluruh tempat. Tapi memang pasti ada sedikit ya kerikil-kerikil yang mungkin bisa buat kita tap leset toh. Ataupun bisa buat bandet tap puter sendiri. Ya, kita mulai dari Kak Berta dulu terkait dengan hal tersebut.
0: Iya, kalau untuk bagaimana membedakan image misal di dalam lingkungan di rumah, kemudian di kampus lah, kemudian di circle itu agak beda ya. Kebetulan saya ini kayaknya salah satu orang yang punya beberapa topeng.
1: Iya, emang.
0: Nah, tidak ya. Nah, jadi kadang kalau di rumah kan tidak mungkin, saya itu dikenal sebagai beberapa kali kan memimpin sebuah organisasi. Jadi ya kalau di rumah ya saya layaknya anak. Gak bisa saya di rumah tuh terus bilang-bilang mama tolong ini karena saya mau rapat, tidak bisa. Ya kalau di rumah ya tetap berperan sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak dan lain sebagainya. Nah itu kalau untuk di rumah. Kalaupun di circle ya saya sebagai temannya mereka, kita berteman seperti biasa, kemudian ngobrol dan lain sebagainya, tapi dengan tanda-tanda kutip beberapa. Misal ini memang satu circle tapi kami di dalam satu proyek yang sama, apabila lalu di dalam proyek itu saya pemimpinnya, tetap kita profesional. Artinya bahwa teman-teman boleh nanti kita ngobrol dan lain sebagainya, tapi itu di luar. Tapi kalau di ranah misal sedang rapat dan lain sebagainya, saya itu salah satu, saya itu adalah pemimpinnya kalian. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun di lingkungan akademik ya, kalau misal dengan berhubungan dengan dosen dan lain sebagainya, layaknya saya mahasiswa, kemudian saya komunikasi dengan dosen. Ya kurang lebih seperti itu. Kalaupun di organisasi ya kita tahu lah adanya dinamika bahwa seorang pemimpin ya harus tetap profesional. Artinya bahwa kita tetap memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana baik cara komunikasinya kita, kemudian cara kita merangkul anggota kita, kemudian bagaimana caranya kita menerima aspirasi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang bagaimana mengatur pola itu ya, mau tidak mau kita harus memakai beberapa topeng. Dalam artian kalau di rumah tetap berperilaku sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak dan lain sebagainya. Di lingkungan, di circle ya sebagai teman, layaknya kita bermain dan lain sebagainya. Dan lingkungan akademik dan juga di organisasi, bahwa kita itu seorang pemimpin, jadi kamu harus mendengarkan saya apabila hal-hal yang urgent dan kalian harus mengikuti apa arahan dari saya. Kurang lebih seperti itu Kak.
1: Oke, memang betul ya. Kita harus memposisikan kita sesuai dengan lingkungan kita berada, ya kan? Sama halnya ketika kita kalau berada di lingkungan kecil, ya kan? Kita harus menjadi orang dewasa yang memiliki jiwa yang mampu untuk mengatasi anak kecil. Oke, Kak Ica, terkait dengan hal tersebut, bagaimana Kak Ica menanggapi dan juga mengatasi terkait image untuk menjaga, ya bisa dikatakan marwah ya, marwah dari organisasi yang kakak pimpin saat ini, maupun sebagai kakak seorang mahasiswa dan juga seorang Ica Alfrida Kogoya di rumah. Silakan Kak Ica.
2: Iya baik, terima kasih. Saya sendiri di sini kan saya datang ke apa Papua Selatan ini sebagai anak rantau. Jadi saya tinggal di apa di rumah itu sebagai kakak begitu, kakak yang mengatur adik-adiknya juga. Jadi untuk di sini di Papua Selatan sendiri, saya di rumah itu saya memimpin adik-adik yang baru datang untuk datang studi juga di sini. Jadi sebagai kakak, kemudian kalau kembali lagi ke daerah saya, berarti saya sebagai anak begitu. Sebagai anak yang dengar kepada orang tua dan juga lain-lainnya. Kemudian kalau di circle atau di lingkungan pertemanan, saya sebagai teman yang berbicara seperti biasanya begitu, seksi curhat dan juga yang lain-lainnya. Berteman seperti selayaknya orang berteman begitu sudah. Kemudian kalau di organisasi, saya sebagai pemimpin yang memimpin sambil melayani begitu. Belakangan ini yang saya lakukan begitu, begitu Kak.
1: Oke, berarti yang bersama ya?
2: Iya.
1: Bagaimana kita mampu menyesuaikan posisi kita sebagai seorang pemimpin maupun diri sendirilah, jadi diri sendiri ya. Atau kan Berta jadi orang lain kan, Spider-Man ya. Lagi iya, marak-maraknya ya. Spider-Man ya, berubah.
0: Tangan begini.
1: Tangan sesedikit Spider-Man, curiga mau panjat. Ini ya. Gedung-gedung. Iya, kepemimpinan ya sudah Anda dengarkan pendengar Persatuan Renomake dimanapun Anda berada, dimulai dari bagaimana sebagai seorang pemimpin sampai dengan tantangan dan juga tujuan dari kepemimpinan itu sendiri. Kita berada pada topik terakhir dari perempuan orang asli Papua antara tradisi, kepemimpinan dan juga masa depan Papua. Di malam hari ini spesial ya, karena kita menghadirkan dua sudut pandang dari dua provinsi yang cukup berbeda.
0: Jauh lagi.
1: Iya. Ya, walaupun satu di atas-atas, kita di bawah ya. Ya maksudnya Papua Selatan yang Papua Pegunungan ya. Karena kan kalau secara peta kan kita bilang itu kan Papua itu kan ada yang di atas, ada yang di bawah toh. Kayak kita kan Papua Selatan dan juga teman-teman dari Papua Pegunungan. Kayak Ica sendiri dari Kabupaten Tolikara ya. Melihat kondisi dan juga situasi pelajar maupun mahasiswa di sana dan juga tentunya kehidupan sosial di sana, apa yang menjadi prihatin utama kakak sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang ketua ikatan himpunan mahasiswa dan pelajar Kabupaten Tolikara itu sendiri kak?
2: Yang menjadi prihatin buat saya itu saya melihat bahwa mahasiswa dan pelajar di sini itu kurang kekompakan begitu. Kekompakan dan juga sebagian besar itu kurang peka terhadap lingkungan dan juga yang lain-lainnya. Maka itu yang menjadi perhatian saya begitu.
1: Okay. Kalau terkait dengan kondisi di wilayah Papua Pegunungan itu sendiri kak, dari terkhususnya daerahnya kakak ya, Kabupaten Tolikara, bagaimana kakak melihat dan menjadi suatu perhatian kakak terkhususnya dari Kabupaten Tolikara itu sendiri kak?

0: Iya, apakah mungkin lebih ke pendidikannya, kemudian fasilitas sosialnya, ataupun kesehatan dan lain sebagainya, Kak?
1: Kalau mulai dari pendidikan, yang saya lihat perbedaan atau persamaan pendidikan

0: CPS. Iya ini keligainya kita dan CPS-nya kita ini ya. Kita dengarkan dari CPS dulu nih. Ya CPS ya.
1: Iya.
0: Ya CPS ya, atau ya Nona Asmat lah. Ya, terkait dengan kondisi maupun juga keprihatinan Kakak di Kabupaten Asmat Papua Selatan itu sendiri, Kak.
1: Baik, kalau melihat dari keprihatinan kita tuh terkait mungkin lebih ke pendidikan ya. Mungkin kalau di beberapa kalau di kota itu kita melihat anak-anak tuh sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu kita belum tahu nih yang di pelosok-pelosok nih. Mereka tuh tidak semua mendapatkan akses pendidikan yang sama. Bahkan itu terkait anak-anaknya. Lalu untuk si gurunya ini kadang kan yang agak menjadi salah satu kekecewaan kami atau saya sebagai salah satu anak Asmat itu kan mahasiswa, maksudnya kan ada beberapa anak-anak Asmat yang punya potensi misal sudah menjadi seorang guru dan lain sebagainya tapi dianggurkan, jadi didatangkanlah guru-guru dari luar. Nah itu sih menurut saya agak miris, itu salah satu hal yang cukup memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mengemban pendidikan yang layak dan lain sebagainya, SDM-nya kita tuh tidak akan maju. Percuma kita mau bicara terkait hal-hal yang tinggi dan lain sebagainya, mau pintar IT dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak benar-benar merancang membangun masa depan kita mulai yang mana, mulai dari si pendidikan ini, tidak akan pernah terlaksana. Dan bisa dibilang bahwa kabupatennya kita atau tempatnya kita hidup itu tidak akan pernah berubah. Nah itu, lalu kualitas sumber daya manusianya yang memang sama sekali saya merasa bahwa kita masih agak tertinggal. Kalau beberapa kali teman-teman mungkin melihat bahwa di 4 kabupaten khususnya yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Asmat tuh masih termasuk salah satu kabupaten dengan orang-orang yang masih memiliki SDM atau sumber daya terendah. Nah ini beberapa kali yang kami mahasiswa kemudian yang mendengarkan itu juga agak merasa sakit hati dan lain sebagainya, tapi itu hal yang lumrah terjadi. Nah ini yang menjadi acuan-acuan dari kami juga bahwa dengan misal terpilih sebagai ketua IPMA dan lain sebagainya, ini juga menjadi acuan dorongan supaya mungkin kita bisa sama-sama membantu saudara-saudara. Mari kita kita belajar ya, tidak usah melalui hal-hal yang kita harus belajar di gedung tinggi dan lain sebagainya, tidak, tapi misal mengajari calistung dan lain sebagainya, pendekatan-pendekatan yang istilahnya cara persuasif. Nah hal-hal ini yang bisa kita lakukan untuk supaya lari atau bisa adanya solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi lebih ke pendidikan sih. Ya memang kalau di layar monitor orang akan menampilkan yang baik-baiknya, sejarah sebetulnya agak miris yang itu pendidikan.
0: Oke. Berarti memang setiap kabupaten memiliki persoalan masing-masing ya. Entah itu dia pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran yang seperti sudah disampaikan mahasiswa adalah menjadi tonggak perubahan ya, setidaknya hadir untuk membuat suatu perubahan kecil tetapi itu nyata. Iya, Kak Ica, kita kembali ke Kuligai ya. Kuligai terkait dengan kondisi ya, pandangan Kak Ica terkait dengan kehidupan di Kabupaten Tolikara sendiri, Kak. Kehidupan sosial ya, pandangan Kakak, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Kakak Ica sendiri, ataupun menurut Kak Ica masih ada nih yang harus kita perbaiki bersama, Kak?
2: Menurut saya sendiri, pandangan saya untuk kabupaten saya ini Papua Pegunungan khususnya Tolikara, itu ada salah satu pendidikan yang kurang, karena di situ kita juga di Papua, di Tolikara ini kita membutuhkan kayak seorang guru begitu untuk mengajar. Jadi kayak motivasi saya juga untuk menjadi guru, untuk mengajar juga di Papua, di Tolikara begitu.
0: Makanya kuliahnya PBSI ya. Harusnya fisika dong.

0: Iya, PBS ini terlalu banyak. Hanya di fisika. Ya, contohnya. Iya. Ya, selain dengan pendidikan sendiri, apakah masih ada lagi yang menjadi pandangan kakak tersendiri terkait dengan kehidupan di sana, kak?
1: Sepertinya tidak ada.
0: Tidak ada. Berarti memang membutuhkan perhatian khusus untuk kualitas pendidikan yang mungkin bisalah ya untuk menambahkan ataupun mengupayakan secara keseluruhan anak-anak di Kabupaten Tolikara untuk mendapatkan akses pendidikannya.
1: Iya.
0: Karena memang menjadi tantangan terbesarnya Indonesia adalah semua anak, hampir semua ya tidak bisa dikatakan hampir semua juga, tapi segelintir juga tidak mendapatkan akses pendidikan yang merata ataupun yang setara dengan anak-anak lainnya. Bagaimana juga pandangan dari Kak Berta sendiri terkait dengan Kabupaten Asmat Papua Selatan? Dalam pandangan Kak Berta, yang mungkin menurut Kak Berta itu adalah sesuatu hal yang harus menjadi perhatian khusus.
2: Oke, baik. Kembali lagi, kalau tadi saya bicara terkait yang menjadi perhatian itu akses pendidikan juga. Lalu sekarang ini lebih ke bahwa ini bukan mau membedakan antara OAP dan non-OAP ya, tapi yang paling merasa miris itu bahwa kita anak-anak asmat asli itu seperti apa ya, kita dianggap tidak mampu, akhirnya ya didatangkanlah pekerja-pekerja dari luar. Nah itu kan artinya kan bahwa pemerintah sendiri seperti sudah langsung menjudge bahwa kita anak-anak asli itu tidak mampu.
0: Membatasi ya.
2: Iya. Nah itu menurut saya apa ya, entah pemerintah yang salah kah, atau mungkin kita yang mungkin SDM-nya kurang maju, atau kita yang mungkin belum ada pengembangan-pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu yang menjadi menurut saya miris sih. Nah itu yang kemudian mendorong kita juga supaya misal nanti bisa berdampak positif untuk teman-teman, saudara-saudara di luar sana atau di asmat, kembali lagi bahwa memang hal-hal sedemikian rupa tuh pasti terjadi, apalagi misal kita tidak ada keahlian lain dan lain sebagainya. Jadi lebih ke tidak memiliki kesempatan yang sama ya, karena itu apakah mungkin, nah ini yang belum menjadi fokus utama saya atau belum menjadi apa ya, kajian saya juga maksudnya belum meneliti secara dalam, perdalam pengetahuan terkait ini. Apakah memang kita anak-anak asli itu tidak mampu, ataukah memang kita tidak bisa punya kesempatan seperti saudara-saudara yang dari luar, yang misal langsung datang, punya pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sih yang masih menurut saya agak miris sih.
0: Oke. Okay. Terima kasih
2: seperti itu.
0: Ya, menengah persatu RRM pukul 21:03 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama dengan kami dalam Ngobras di malam hari ini ya. Tadi sudah Anda dengarkan pandangan dan juga menjadi perhatian khusus ya dari Kuligai Kabupaten Tolikara dan juga CPS Kabupaten Asmat. Nah, memasuki penutupan dalam ngobras kita malam hari ini, Kak Ica dan juga Kak Berta, harapannya bagi wilayah Papua Selatan secara khusus Kabupaten Asmat maupun juga wilayah Papua Pegunungan secara khusus Kabupaten Tolikara, ya di mana Kuligai dan juga CPS hadir untuk menyampaikan harapannya ya sebagai seorang perempuan ataupun sebagai seorang penerus dari pembangunan ya di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Tolikara. Karena saya yakin dan percaya setelah menyelesaikan studi dan puji Tuhan ketika melanjutkan akan kembali ke tanah kelahiran, tanah yang dimana pusar di ini ya kubur dipotong dan dikubur ya. Oke. Harapannya kita dengar dulu dari CPS. Okay. Harapan Kabupaten Asmat terkhusus. Ya, Papua Selatan terkhususnya Kabupaten Asmat itu sendiri.
2: Oke, Kak Aldo, thank you. Nah, kalau terkait harapan yang pastinya banyak sekali harapan. Tapi hal yang paling mendasar di sini adalah semoga kedepannya akses pendidikan itu merata di Kabupaten Asmat. Kemudian saudara-saudara yang lain juga memiliki akses yang sama untuk merasakan pendidikan yang layak. Kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk akses kesehatan, saya pikir kalau di Kabupaten Asmat sudah cukup merata. Kebetulan salah satu rumah sakit yang cukup bersitu di wilayah Papua Selatan, salah satunya di Asmat, di Kabupaten Asmat khususnya di Agats. Lalu harapannya saudara-saudara, kemudian saudara-saudara perempuan juga bisa tergerak hatinya untuk mari kita sama-sama memperdalam lagi kemudian rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana dapat menambah insight untuk kedepannya dapat menjadi mungkin seorang pemimpin, kalaupun nanti menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi ya seorang ibu rumah tangga yang memiliki kualitas nantinya yang dapat menciptakan masa depan untuk si anaknya. Lalu kemudian harapan yang berikutnya lagi bahwa untuk saudara-saudara laki khususnya, tolong untuk stop melakukan mabok-mabokan dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama perhatikan kita punya daerah kembali dengan cara kita sekolah, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif, lalu kita apa ya, pokoknya kita harus menjadi bibit-bibit yang nantinya dapat meneruskan kita punya kabupaten tercinta. Kurang lebih seperti itu, Kak Aldo.
0: Oke, sangat banyak ya.
2: Iya.
0: Intinya adalah mampu untuk menjadi seorang penerus,
2: iya,
0: pembangunan.
2: Siap,
0: di daerah sendiri ya. Iya, kalau kita sudah dengarkan tadi ya dari Cepes Asmat, ya kita dengarkan dari Kuligai Tolikara terkait dengan harapan untuk Papa Pegunungan khususnya Kabupaten Tolikara itu sendiri. Kepada Kak Ica, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Harapan saya sendiri, saya mau anak-anak muda Tolikara dapat terus mendapatkan akses pendidikan adalah salah satu untuk mempersiapkan masa depan daerah. Saya juga berharap perempuan Tolikara semakin diberi ruang untuk berperan dalam pendidikan, organisasi, pelayanan masyarakat, ekonomi maupun pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perangkat perubahan. Mungkin harapan saya begitu, Kak.
0: Oke, menjadi ini ya, agent of change.
1: Iya.
0: Ya. Untuk wilayah Kabupaten Tolikara maupun seluruh ya, seluruh wilayah di Papua, di tanah Papua khususnya, tanah tercinta kita di saat ini kita berdiri. Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, itulah harapannya sekaligus merupakan closing statement bersama kita di malam hari ini dalam acara Ngobras, obrolan bersama komunitas ya. Komunitas kita di malam hari ini ada himpunan mahasiswa Kabupaten Tolikara maupun juga Ikatan Pelajar Mahasiswa Asmat bersama dengan Kak Berta dan juga Kak Ica ya, atau Kuligai Ica Alfrida Kogoya dan juga Cepes Berta B Manampibir yang membahas topik perempuan orang asli Papua antara tradisi kepemimpinan dan juga masa depan Papua. Untuk Kak Ica dan juga Berta, terima kasih atas kebersamaan kakak berdua di malam hari ini.
2: Thank you juga.
1: Terima
2: Kak
1: kasih Kak.
2: Sudah mengundang.
0: Iya, kita akan berjumpa di lain. Ya, kita akan berjumpa di mana saja kayaknya.
2: Iya.
0: Iya, kita akan berjumpa di lain kesempatan dalam obrolan bersama di Pro 1 RRI Merauke. Dan juga tentunya berikut yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
3: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
4: dijawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
3: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk preskapor atau black box itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami lagi kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
5: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Ini kita dengan support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya kru maupun penumpang. Mungkin.
4: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
7: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
8: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
6: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
9: Senanglah juga bantuan, ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau beban. Terus selanjutnya kan nembah Bandung ringan beban kan dek. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek. Kalau dibantu mengeringankan kan.
6: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
11: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
10: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
12: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging, dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan konsumsi.
11: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
14: Betul, Pak.
13: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
14: Tidak ada, Pak.
13: Tidak ada geser ke Gus Alek?
14: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantianim hadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing 180 $81,000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
13: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
16: iya, Pak.
13: Belum sempat bergeser.
16: Belum.
13: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
16: Betul.
13: Jadi 362 ribu US dollar ditambah 181 ribu itulah yang saudara kuasai.
16: Ya, Pak.
13: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
16: Gus Yakut.
13: Gus Alek.
16: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
15: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang.

0: negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Mama, hari ini Mama masak apa kah? Sama jam cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo Mama. Sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok toh, Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Satu Rock di mana pun Anda berada, saat ini Anda kami ajak bersama dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu edisi malam hari ini tentunya Kamis 17 September 2026 dengan kategori Indonesia Mancanegara Duet ya, dengan tahun rilis bebas. Dan mereka penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, Kak Puja, apa
1: masih
0: kabarnya?
1: Ingat diriku, suara ini.
0: Aduh, tidak ah, saya sudah lupa-lupa. Ini siapa ya? Tolong memberitahukan ini siapa. Ini siapa, di mana, dari mana, selama ini menghilang di udara Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya. Katanya ada ini kak, lomba bintang radio kak.
0: Ada toh, kakak Puja yang terpantau berarti nih ketahuan.
1: Aduh, memang ketinggalan. Begini sudah kalau selalu sibuk tingkat dewa kak ini.
0: Dewa juga kalah-kalah.
1: Aduh, dewa lo te kalah-kalah le ini si tingkat-tingkat angkasa sih. Tahu pasti dia tadi sore tuh matahari birah.
0: Iya, jaga kesehatan Jo.
1: Yuka, kamu keluar juga mungkin takut. Oke lah kalau begitu.
0: Sip.
1: Lagu apa tuh? Macam saya dengar suara nih kayaknya. Seksi bagaimana kak?
0: Itu selama terdengar saja kapa. Ya, hari ini kita kategorinya Indonesia Mancanegara Kak Puja.
1: Oh, Indo Mancap. Ada Kadli.
0: Ada Rihanna dengan Jay-Z, Umbrella, kemudian Monica Cristiana dengan Fiersa Basari, Cerita Rindu. Kemudian ada
1: Umbrella.
0: Oke, siap. Okay. Boleh salam-salamnya.
1: Ini pertama spesial buat yang lagi bertugas,
0: selalu
1: pulang sampai di rumah dengan selamat. Kalau ada yang panggil kiri kanan muka belakang lanjut jangan balik.
0: Siap.
1: Kalau pasti terangkat berarti suan. Oke lanjut buat Pak Freddy sekeluarga, buat Pak Luhut, Cita Mame, Pak Nasrun, salam hormat, Ibu Wijati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Bunda Ima, Bunda Natalia. Terus paling spesial buat Pak Norki, apa kabar? Pak Norki, jangan duduk di singgah sana. Telepon dulu, tuh mau dengar rumpai suara yang unik itu, Kak. Salam hormat for Pak Norki, sekeluarga, dan lain-lain. buat ini, apa, Aima Sohi juga. Terus buat, lupa lagi, Kak. Oke baik sudah, nanti kesel buat semuanya sudah. Ya oke baik.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kak Puja, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini Ruang Rindu ya. Ruang-ruang rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar tentunya juga kami nanti atensi Anda ya, melalui WhatsApp D0852-7511-243 tentunya ya, dalam Ruang Rindu. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sudah lupa ya.
0: Bang Luhut sih, sudah lama tidak berjumpa dengan kita nih. Saya terutama di udara. Hilang-hilang nih. Nampaknya suka-suka menghilang nih Bang Luhut ini dengan Kak Puja.
2: Apa sih bilang Puja?
0: Tidak. Soalnya Kak Puja dan Bang Luhut sudah lama tidak berjumpa dengan saya di udara soalnya. Ya sering itu masih dengan Bu Natalia, Bu Ale. Gitu. Apa kabarnya untuk malam hari ini?
2: Super sehat di malam hari ini. Cuacanya juga cerah.
0: Tuhan. Baik.
2: Dan bagaimana?
0: Di sini juga cuacanya masih panas, tapi sudah mulai sedikit tenang, mendung-mendung lah. Walaupun tidak tahu hilal hujannya kapan.
2: Oh iya tentu keluarga kabar sehat juga ya.
3: Iya. Malam hari ini mau lagu apa nih ya? Ada dari Monica Cristiana, Cerita Rindu, Nightbird, ada Empire, Danar, ada Nuansa Romansa, kemudian Coldplay, Princess of China.
2: Cuman itu?
3: Masih ada, My Night Drift dari Ariana Grande, kemudian Avril, Young and Dumb, kemudian ada Ebit GAD, Elegi Esok Pagi, kemudian ada 10 to 5 dengan judul Kau, ya judulnya Kau, gitu bang.
2: Jadi apa saja yang penyanyinya yang Kau itu?
3: 10 to 5. Ya.
2: Yeah. Oh itu band Inggris ya?
3: Band Indonesia.
2: Oh band Indonesia tapi band 2-5 kayak.
3: Iya pak. Sebutannya bahasa Inggris.
2: Band 2-5. Minyak Kau.
3: Iya.
2: Kalau yang perdana tadi apa itu? Tadi cerita apa tadi?
3: Cerita Rindu ya, Monica Cristiana.
2: Cerita Rindu.
3: Iya.
2: Cerita Rindu Monica
3: Cristiana.
2: Oh, itu saja lah Cerita Rindu dari Monica Cristiana. Cerita Rindu.
3: Oke, boleh salam-salamnya.
2: Yang pertama buat Bang Aldo, selamat bertugas dan tetap semangat. Nanti Bang yang lihat ya.
3: Siap.
2: Buat Ibu Tri, Ibu Natalia, Ibu Perida, Bunda Ima, ada juga Ibu Jati, ada Mama Rimba, ada Jusis nama ini, ada Puja, nama Tari, ada Yuma Kohi, ada Yuma Sia, terus ada juga Pak Predi, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamami, ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya, ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Ahmad Irwan, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Afroi, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi bantu malam ini. Selamat malam buat semuanya. Iya itu lagunya ya, Cerita Rindu ya, dari iya. Yang Monica tadi.
3: Baik. Sudah.
2: Siapa yang perdana tadi?
3: Kak Puja.
2: Oh Puja ya, waduh.
3: Iya.
2: Iya, kamu lah buat Puja di sana ya, yang ada di dunia itu provinsi daerah mana?
3: Daerah Papua.
2: Oh, Papua Tengah atau Papua kayaknya Barat Daya?
3: Kalau tidak salah Papua Tengah apa Papua Pegunungan? Iya.
2: Oh iya ya. Oke, salam buat dia. Oke, buat Bang Aldo selamat bertugas. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali Bang Luhut ya dari Tapanuli Selatan. Dan pendengar, berikut dua lagu requestan dari Bang Luhut dan juga Kak Puja ya. Untuk Anda dengarkan ada Umbrella dan juga Cerita Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Dan yang pendengar berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Roh Rindu.
1: Halo, selamat malam Bang Aldo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Hai, dengan Bunda Natalia di Toli-Toli, Bang Aldo.
0: Bunda Natalia, apa kabarnya di malam hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Aldo gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik juga Bu Natalia.
1: Amin. Bang Aldo, lagunya ada dipilih sendiri ya?
0: Lagunya sudah kami siapkan untuk malam hari ini. Ada dari Ebit G. Ade dengan judul Elegi Esok Pagi, Julia Michaels, Skir Source. Kemudian ada Titi DJ dengan judul Hara. Ada Alicia Keys dengan judul Girl of Fire. Dan terakhir ada Dengan Nafasmu dari Rara Lida.
1: Oh, Elegi di esok hari, itu Elegi apa ya, yang pertama aja Bang Aldo.
0: Oke, siap. Boleh salam-salamnya.
1: Salam-salam ya Bang Aldo, yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freria, selamat malam. Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Terus ada bintang pertama ya, Pak Nasrun. Ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Nipasan Lalo ya, ada Sentral Sip Putra Marorin Putra Tamir, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni. Terus ada Bung Krivi ada di Manado. Terus ada juga Bu Ellen yang ada di Manado juga. Ibu Ani di Kota Mabago. Terus Bunda Ima, ada Isa di Taliabu. Dan semua-semua sudah ya Bang Aldo dirangkul dari Asam Pesian. Bang Aldo tetap semangat ya. Sukses selalu.
0: Siap.
1: Bahagia selalu. Pulangnya hati-hati ya Bang Aldo.
0: Siap.
1: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera. Makasih Bang Aldo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Natalia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 dalam acara Ruang Rindu. Romor bagi Rindu memadai lewat lagu dengan request dari Ebit ya, dengan judul Elegi Esok Pagi. Ya, berikan Anda masih juga dapat bergabungnya hingga nanti pukul 22:58 waktu Indonesia Timur. Dan berikut saya hadirkan untuk Anda dua lagu ya, dengan judul Elegi Esok Pagi dan juga Princess of China untuk Anda di malam hari ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Halo Ades, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow,

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Bi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.

0: Lihat ini, keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.
1: Tetap

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi.

kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

0: Evening waktu telah menunjukkan pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga menandakan waktu jam ini saya telah usai pada meroke malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi ke pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda renungan malam di malam hari ini dengan judul Jangan Takut Memulai, Keberanian Datang dari Tindakan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati.
1: Jangan takut memulai, keberanian datang dari tindakan. Banyak orang menunda karena takut untuk memulai. Takut gagal, takut salah, takut dinilai orang lain. Padahal keberanian sejati akan muncul ketika kita mulai bertindak, bukan saat kita merasa siap untuk sempurna. Memulai bukan berarti langsung sempurna. Memulai berarti kamu berani melangkah walau tidak tahu hasilnya nanti. Karena semua orang sukses pun pernah memulai dari titik yang sama. Tidak tahu, ragu, dan juga takut. Namun mereka memilih untuk mau bergerak. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu berani. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, karena lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali. Karena keberanian tumbuh saat kita menghadapi ketakutan itu. Setiap tindakan memperkuat mental kita, memberikan pengalaman, dan membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Lambat laun, hal yang dulu menakutkan akan menjadi biasa. Ingatlah, memulai bukan tentang sempurna, tetapi tentang konsisten. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu maju lebih cepat daripada yang kamu kira. Bahkan langkah pertamamu adalah yang paling menentukan. Jadi, jangan menunggu waktu yang tepat. Jangan menunggu keberanian itu datang sendiri. Mulailah hari ini sekecil apapun. Karena dari sini, semua perubahan besar akan dimulai.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

buat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD.
2: Intinya daripada itu, anak-anak senang dulu, senang untuk bermain bola karena ini usia 10 tahun dan 12 tahun.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Jumat 18 September 2026. Pendengar, Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada kategori siaga, yang menjadi informasi bagi pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kekeringan di wilayah Papua Selatan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada kategori siaga. Peringatan tersebut menjadi informasi bagi pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi kekeringan di wilayah Papua Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
4: Peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga merupakan tingkat tertinggi yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Papua Selatan yang disampaikan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kekeringan. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari mengatakan, pihaknya saat ini telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Asih menyampaikan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan secara rutin setiap 10 hari dan informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah berdasarkan informasi kekeringan meteorologis yang telah disampaikan.
5: Sudah mengeluarkan warning peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Itu tingkat tertinggi yang bisa kami keluarkan. Untuk peringatan dini itu sendiri, kami secara kontinu setiap 10 hari kita sampaikan kepada Pemda, terutama Pemda Gubernur, kita memiliki edarannya tertulis dan dari Pemdanya sendiri yang kita tunggu keputusannya berdasarkan dari informasi yang kami berikan.
4: Atas peringatan dini yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke membentuk tim untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Kepala BPBD Merauke Romanus Sujatmiko, pembentukan tim mitigasi menjadi salah satu tugas BPBD dalam upaya mengurangi terjadinya bencana.
1: Yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya kita ini sudah pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian dunia usaha ini juga. Kemarin kalau saya tidak salah ingat, saya minta untuk mereka juga hadir, ya, supaya mereka bisa memberikan apa namanya penjelasan resmi terkait dengan, kita tahu bersama sekarang hutan itu banyak yang sudah habis.
4: Romanus Sujatmiko mengatakan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia juga minta dunia usaha memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi lahan yang memiliki potensi terjadi kebakaran. BPBD Merauke bersama TNI dan Polri telah menangani sejumlah titik api berdasarkan laporan masyarakat dan ke depan penanganan akan terus ditingkatkan, sementara penerbitan SK terkait kondisi asap dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat intensitas serta dampaknya termasuk terhadap anggaran. Jessica Ardana melaporkan.
3: Basarnas Merauke mendorong pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Merauke. Langkah itu sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di wilayah Papua Selatan. Kepala Basarnas Merauke Rudi menyampaikan pembentukan Satgas perlu dilakukan sejak jauh hari agar penanganan dapat berjalan lebih terkoordinasi ketika terjadi kebakaran. Ia menjelaskan keberadaan Satgas diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas antar lembaga. Dengan demikian, setiap unsur dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing tanpa terhambat oleh persoalan koordinasi saat kondisi darurat. Rudi menilai penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi berbagai unsur termasuk pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, kekuatan setiap lembaga dapat disatukan untuk mempercepat respon di lapangan, dan pihaknya juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penanggung jawab penanganan kebencanaan di daerah untuk menginisiasi pembentukan Satgas tersebut, mengingat sejumlah daerah lain telah menerapkan pola koordinasi melalui Satgas, sehingga masing-masing instansi dapat segera bergerak ketika menerima informasi mengenai kejadian kebakaran. Rudi menambahkan Basarnas tetap dapat berkontribusi meskipun memiliki keterbatasan dalam hal peralatan khusus untuk pemadam kebakaran hutan dan lahan. Salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah menyampaikan informasi secara cepat kepada pihak yang memiliki sumber daya dan peralatan. Pendengar, kepolisian Resort Merauke terus melakukan upaya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Laporan Jessica Ardana.
4: Menyusul kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini dan sangat berdampak bagi aktivitas maupun kesehatan masyarakat, membuat berbagai pihak mengambil langkah antisipasi terutama dalam menghadapi potensi bencana. Kepolisian Resor Merauke melakukan penanganan kebakaran dengan melihat kondisi kebakaran di lapangan serta berkoordinasi dengan masyarakat. Wakapolres Merauke Kompol Jerry Kuagau mengatakan pihaknya juga melihat dampak dari kebakaran yang terjadi dan menurutnya masyarakat juga menjadi bagian dalam upaya penanganan kebakaran mengingat dampak asap kebakaran sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
6: Nah, kalau tidak ada kita terkait dengan ini ada di bulan Agustus saja di data kita itu 2000 pasien. Nah, kemudian di bulan September 1700 sekian.
4: Menyangkut kebakaran yang terjadi di sekitar permukiman penduduk dan pekarangan rumah, aparat kepolisian terus berkoordinasi dengan masyarakat dalam menghadapi kejadian kebakaran maupun penanganannya. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung upaya penanganan kebakaran di lapangan, serta menghindari terjadinya korban dan kerugian material akibat musibah tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Masyarakat adat orang asli Papua Kampung Tanas, Distrik Elikobel bersama tim Ekspedisi Patriot 2026 melakukan pemetaan tumbuhan asli yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas lokal. Tim Ekspedisi Patriot dipimpin dosen Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melakukan fokus group discussion FGD yang juga melibatkan beberapa alumni UGM. FGD menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan jenis tumbuhan yang dinilai memiliki manfaat dan peluang pengembangan di kawasan mereka. Lebih dari 30 jenis tumbuhan telah didata dari kawasan transmigrasi Muting yang mencakup distrik Elikobel, Ulilin, dan Muting. Jenis tumbuhan tersebut diantaranya sagu, sarang semut, gembili, keladi, gaharu, dan berbagai jenis rimpang hingga pinang. Masyarakat OAP terlibat langsung dalam menentukan komoditas yang dinilai paling layak dikembangkan berdasarkan kemudahan budidaya, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, potensi nilai jual, serta dampaknya terhadap kelestarian hutan adat. Hasil FGD menjadi dasar untuk kegiatan lanjutan termasuk pembahasan teknik pengolahan dan pengembangan produk lokal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian wilayah hutan adat. Pendengar, sagu dan sarang semut menjadi dua komoditas yang akan menjadi fokus pengembangan dalam tindak lanjut kegiatan tim ekspedisi Patriot 2026 bersama masyarakat adat Kampung Tanas. Dari hasil pendataan terdapat lebih dari 30 jenis tumbuhan di kawasan transmigrasi Muting meliputi distrik Eligobel, Ulilin, dan Nabuting. Selain sagu dan sarang semut, tumbuhan yang ditemukan antara lain kembili, keladi, gaharu, rimpang, dan pinang. Rizka Ayu Purnamasari, dosen Departemen Tanah Fakultas Pertanian UGM mengatakan penentuan komoditas unggulan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung, yang mana masyarakat menilai setiap tumbuhan berdasarkan kemudahan pengembangan, manfaat sehari-hari, peluang pasar, serta kemampuan komoditas tersebut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ia menjelaskan karakteristik tanah di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberagaman tumbuhan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan potensi alam menjadi kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan lingkungan. Menurutnya, pengembangan komoditas juga akan mempertimbangkan pengetahuan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam memanfaatkan hasil hutan. Karena itu, pengolahan potensi lokal diarahkan untuk tidak hanya mengejar nilai ekonomi, tetapi juga mempertahankan praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berita terakhir merupakan berita olahraga. Pendengar, klub sepak bola PS Camar terus memberikan porsi latihan intensif bagi anak-anak usia dini dalam menghadapi turnamen usia dini yang akan digelar awal bulan Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Eligius Mahuse.
7: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Pelatih PS Camar Octavianus Nova kepada Radio Republik Indonesia Merauke mengatakan, menghadapi turnamen sepak bola usia dini yang digelar awal Oktober 2026 mendatang, pihaknya memberikan porsi latihan passing kontrol bola bagi anak usia dini. Menurut Octavianus Novan, selain pola permainan passing dan kontrol bola yang difokuskan bagi anak usia dini itu, juga persiapan mental bertanding perlu dilakukan bagi anak-anak asuhannya.
2: Intinya daripada itu, anak-anak senang dulu, senang untuk bermain bola karena ini usia 10 tahun dan 12 tahun. Jadi mereka mengenal bola, olahraga bola dulu. Untuk sementara kita sementara latihan, persiapan seperti biasa, dasar, passing, kontrol.
7: Ia menambahkan latihan mental yang dilakukan dengan metode permainan, simulasi pertandingan, serta memberikan motivasi agar anak-anak lebih percaya diri. PS Camar berharap dengan persiapan yang matang, anak-anak asuhannya dapat tampil maksimal dengan meraih prestasi pada turnamen usia dini Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
3: Dan pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 18 September 2026. Saya Deci Sambi mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Tujuh langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

pendengar, kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat.

Yang pertama sekali pendengar, pemberitahuan berasal dari Kepala SMP Negeri 1 Merauke. Ditujukan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Merauke lulusan tahun 2026 bahwa ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat TKA sudah bisa diambil. Pengambilan ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat TKA bisa diwakili oleh orang tua siswa dengan membawa bukti diri yaitu kartu keluarga dan KTP. Pelayanan pengambilan di ruang tata usaha sekolah mulai Senin tanggal 21 September 2026 dengan jadwalnya yaitu hari Senin sampai hari Kamis di pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Hari Jumat di pukul 7.30 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan. Berasal dari kantor unit penyelenggara. Kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke. Terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandar Udara Mopah Merauke. Dan beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan yaitu dilarang memasuki dan atau melakukan aktivitas di sisi udara Airside Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopah Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopah Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandara. Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik dan melalui PLN Mobile semua makin mudah. Disampaikan juga kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pelayanan
Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Berikutnya kami sampaikan terkait dengan rilis pemberitahuan putusan Verstek surat tercatat kepada tergugat yang berasal dari Pengadilan Negeri Merauke bahwa telah memberitahukan kepada Suprapto bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Harapan Makmur OPT Kurik 2 RT 15 RW 2 nomor 430 Desa Kure, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 39 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 14 September 2026 antara Mariman sebagai penggugat terhadap Suprapto sebagai tergugat. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut. Masih berasal dari Pengadilan Negeri Merauke terkait rilis pemberitahuan putusan Verstek surat tercatat kepada tergugat bahwa telah memberitahukan kepada Hartono bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Kuri, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 38 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNMRK tanggal 14 September 2026 antara Muhammad Joko Priyono sebagai penggugat terhadap Hartono sebagai tergugat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI yang akan hadir di ruang dengar Anda tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat menjalankan semua aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya tetap berhati-hati untuk mengendarai kendaraan Anda di pagi hari ini sepanjang aktivitas Anda yang akan dikerjakan. Dan tentunya kami juga berharap bahwa Anda tiba dengan selamat di tempat tujuan dan juga melaksanakan semua aktivitas Anda dengan baik.

0: RRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk publikasi hasil riset hingga dikembangkan industri. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu akibat karhutlah. PBB menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan kecerdasan buatan. Dari dunia olahraga, Pangsuma FC Kalbar sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Kuda Laut Nusantara Jakarta pada laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
3: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
4: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
2: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oni Arianto laporkan.
1: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda. cuaca dulu.
6: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang dan Surabaya.
5: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan sama sekali.
6: Jarak pandang berapa, Pak? Sampai hari ini, Pak?
5: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan. Tidak terbang karena kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Dengan teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
6: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan Kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
7: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan, Mas. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan, rendah, menengah. Terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
6: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya, pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
8: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
9: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaikul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
8: Kondisi di musim kemarau khususnya di Desa Pangelayan ini bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengeboran sumber mata air.
9: Sementara itu, Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
10: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung dan kita bisa membantu saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
9: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
11: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
12: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
11: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
13: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
11: Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Husnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
15: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
16: Yang berprogres?
15: Ya, Desa Dharma.
16: Dari yang 5 usulan itu berapa?
15: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontra. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
14: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
17: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan dingin dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
14: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Lima usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Oban, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
18: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugraha mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
19: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan mulai negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. Tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara dan juga menambah perekonomian di Sulta ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
19: Di KPKNL kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain, ya ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo ya yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
18: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ofer Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
20: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
21: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate sidang majelis umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
0: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020. Arahan Presiden untuk Menlu RI yang hadir di GM minggu depan dan karena Presiden fokus terhadap domestik.
21: Yvonne Mewengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
20: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
21: Selama pekan tingkat tinggi sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTAH dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di Markas Besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
20: Kami akan sampaikan
21: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Teman-teman media dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
6: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ya pendengar, beberapa informasi yang sudah kami pilihkan ya untuk Anda updatekan dalam rangkaian Merauke pagi ini, laman portal berita rri.co.id. Baik itu informasi internasional, nasional, dan juga regional yang tentu akan Anda updatekan sebagai referensi terkait dengan informasi yang terupdate di hari ini ya. Dan juga tentunya sebagai acuan untuk Anda dalam mengetahui beberapa kejadian ataupun juga peristiwa yang tentunya kami updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Dan Anda yang sudah berada di tempat kerja mempersiapkan diri untuk sejumlah aktivitas yang diselesaikan, mungkin yang sudah ataupun juga yang mulai start ya dari pukul 8 pagi, dan tentunya juga berbeda dengan Anda yang sudah start dari pukul 7 atau pukul 6 pagi ya. Beberapa aktivitasnya tentu sudah terselesaikan dengan baik.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id, dan ini berkaitan beberapa informasi internasional, beberapa informasi nasional yang ya, beberapa informasi nasional yang sudah kami siapkan ya, diantaranya berkaitan dengan Bareskrim bongkar penyalahgunaan LPG subsidi 910 tabung diamankan. Lalu juga terkait dengan BPOM siapkan 505 miliar rupiah untuk pengawasan MBG anak sekolah. Serta Wellman Booth apresiasi karya fotografi Indonesia di pameran Constellationes Vivus. Dan juga beberapa informasi regional yang sudah kami siapkan ya untuk Anda.

405 miliar rupiah untuk pengawasan MBG anak sekolah. Selengkapnya bahwa Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan ya bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah di tahun 2027. Dan ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan Bepom terhadap program prioritas nasional. Selain itu, Bepom juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas Bepom tersebut akan digunakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan. Lalu yang berikutnya penguatan kapasitas UPT serta juga pendampingan SPPG. Keduanya adalah pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan pengujian laboratorium. Lalu yang ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan juga memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah yang tingkat stunting tinggi sangat tinggi. Ya, Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan bahwa ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Dan ini termasuk dengan pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan juga keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan juga memastikan kesiapan layanan selalu dengan baik sebelum nanti programnya dijalankan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Reskrim Polri mengungkap penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebanyak 910 tabung diamankan dari dua lokasi, sementara satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pengungkapan tersebut dilakukan pada Rabu 16 September 2026 setelah penyidik menerima informasi terkait dengan praktik pemindahan LPG subsidi. 5 orang diamankan dari dua lokasi untuk dimintai keterangan terkait dengan kegiatan tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan oleh ya keterangan yang disampaikan

3 kg dan 12 tabung LPG 5,5 kg. Petugas juga menyita 318 tabung LPG 12 kg serta 20 tabung LPG 50 kg. Selain ratusan tabung tersebut, penyidik juga mengamankan 35 regulator yang telah dimodifikasi untuk memindahkan isi LPG. 4 mobil dan 2 timbangan turut juga diamankan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Iya, dan Irhami juga mengatakan bahwa tersangka memperoleh LPG 3 kg bersubsidi dari warung, toko kelontongan, dan dari juga pangkalan. Dan LPG tersebut kemudian dipindahkan ke tabung non-subsidi menggunakan regulator yang telah dimodifikasi. Satu tabung LPG 12 kg membutuhkan isi dari 4 tabung LPG 3 kg bersubsidi. Sementara tabung LPG 50 kg membutuhkan isi dari 17 tabung LPG 3 kg. Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 159,6 juta rupiah. Penyidik melakukan proses selanjutnya, ya, memproses tersangka berdasarkan ketentuan hukum terkait dengan penyalahgunaan barang bersubsidi. Tersangka dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Irhami juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM maupun gas bersubsidi. Laporannya dapat disampaikan kepada kepolisian terdekat agar segera untuk ditindaklanjuti. Ya, itu informasi yang berkaitan dengan Bareskrim bongkar penyalahgunaan LPG subsidi 910 tabung diamankan. Informasi nasional kita, dan kita ke informasi berikutnya lagi berkaitan dengan Wamenbud apresiasi karya fotografi Indonesia di kegiatan pameran.

Iya, dikutip masih dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda update kan di pagi hari ini.

gaya secara visual. Menurutnya, fotografi memiliki kekuatan menghadirkan momen sekaligus membuka ruang tafsir berbeda bagi setiap orang yang melihatnya secara langsung. Ia mengaku semakin menghargai fotografer Indonesia dan Amerika Latin setelah melihat proses karya mereka dalam pameran

Galeri Nasional Indonesia Jakarta Pusat pada Kamis 17 September 2026 bahwa saya sangat menghargai para fotografer Indonesia dan Amerika Serikat dan Amerika Latin yang menghadirkan cerita melalui karya fotografi mereka. Satu bingkai itu mampu mengabadikan momen dan dapat dipersepsikan berbeda sesuai dengan pengalaman.

duta besar yang menjadi pemandu sekaligus juga menjelaskan budaya masing-masing negara kepada pengunjung secara langsung. Mereka menjelaskan berbagai unsur mulai dari kultur, alam hingga busana sehingga pengunjung ini memperoleh gambaran lebih dekat mengenai negara mereka. Dan juga yang menilai hubungan antar masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman hubungan baik antar negara melalui kegiatan kebudayaan. Dan ini koneksi antar masyarakat yang penting untuk membangun pemahaman dan juga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Dan ia mengatakan, kegiatan budaya seperti pameran fotografi menjadi ruang untuk saling belajar mengenai kehidupan dan juga keberagaman masyarakat dunia. Kementerian Kebudayaan disampaikan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan budaya sekaligus juga membangun kedekatan dengan masyarakat dari berbagai negara. Dan karya-karya tersebut memperlihatkan bahwa satu momen dapat memiliki makna berbeda ketika dinilai, dilihat dari latar belakang atau pengalaman setiap pengunjung secara pribadi. Karena itu, pameran Constellationis Vivas ini menjadi ruang pertemuan budaya yang memperkaya pengalaman publik melalui fotografi dan juga dialog antar

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

penjagaan terhadap barang-barang yang masuk. Ya, dan kita ke informasi regional yang berikutnya lagi ya pendengar, dan ini berkaitan dengan informasi olahraga. Tim voli putri SMA YPKM DC Merauke keluar sebagai juara 1 tingkat SMA SMK. Yang mana informasinya juga diupdatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id.

informasi selengkapnya ya untuk Anda update-kan. Yang mana prestasi membanggakan ditorehkan tim bola voli putri SMA Yayasan Pendidikan Kristen YPK Masa Depan Cerah MDC Merauke. Tim putri sekolah menengah atas SMA YPK Masa Depan Cerah MDC Merauke berhasil keluar sebagai juara satu turnamen voli Bupati Cup tingkat SMA SMK tahun 2026. Kepala sekolah SMA YPK MDC Merauke, Ella Uri Somarwani, mengatakan bahwa hasil yang diraih itu merupakan kerja keras anak-anak dan guru olahraga yang memberikan latihan secara rutin. Dan juga ia menambahkan kebanggaan tersendiri karena siswa yang berada di SMA YPK MDC Merauke ini merupakan 95% siswa-siswi orang asli Papua atau OAP. Sementara itu, tim voli putra keluar sebagai juara ketiga pada pertandingan voli yang berlangsung di Gor Hetsai Merauke. Hasil yang diraih ini merupakan kerja keras anak-anak dan guru olahraga yang memberikan latihan secara rutin. Dan perlu diketahui, siswa kami di SMA YPK MDC Merauke ini 95% adalah siswa-siswi asli Papua.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Mas, dari tambang-tambang ilegal itu, nah ini yang kita sedang tertibkan.
2: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin